inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: ke Subang, lorong kiri terhalang. Kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya, arah utara sesak dari Salak Selatan ke Jalan Istana, arah barat Chan Sau Lin ke Jalan Istana. Juga berlaku kemalangan di Lebuh Raya Elite di kilometer 5.2 arah utara dari Sifil ke Shah Alam, lorong kiri terhalang namun trafik masih lagi perlahan di lokasi. Lebuh Raya Baru Pantai ataupun NPE E10 dari arah utara perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kuchai ke Pantai Dalam, Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan, LDP E11 arah utara Bukit Bandar Baru Bukit Puchong ke Puchong Intan, Puchong Industri ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2 arah selatan dari Pencala ke TTDI. Dan akhir sekali di Lebuh Raya Aklih E12, perlahan dari arah utara Datuk Keramat ke Jalan Tun Razak, laluan tider dari kilometer 4.5 barat ke Susur Keluar Raja Abdullah telah pun diaktifkan. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Assalamualaikum, salam kita Selangor Maju Bersama, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita kembali semula dalam segmen
2: Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. #merentasilimitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Okey, dalam jam yang ketiga ini kami nak bawakan untuk anda Sembang Two Cent, yang mana hari ini kita nak tanyalah kepada pendengar semua, apa impian yang pernah anda simpan lama-lama dan akhirnya menjadi kenyataan. Assalamualaikum, siapa di talian sekarang ni?
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Kak Kak. Apa khabar, sihat?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kakak mana dekat mana ni? Dekat rumah ke? Dekat luar negara ke? Macam mana?
4: Kakak dekat Kelang je.
0: Oh, dekat Kelang. Manalah tahu, dah lama tak dengar ni, dah berpindah ke Australia ke? Okey, Kakak.
4: Yeah.
0: Ada ke impian yang sebelum ini belum dimakbulkan, belum tercapai, tapi Kak Kam sabar menantikan dan akhirnya berkat kesabaran itu dah tercapai impiannya? Mungkin Kak Kam boleh cerita sikit pengalamannya.
4: Alhamdulillah, waktu dulu macam tam tadi lah kan. Terbarang-barangan nak naik kapal terbang, tapi okay. Lepas dekat kahwin, aku dapat pertama kali pergi naik kapal terbang, pergi ke Pakistan.
0: Uyo, dia tak main-main eh. Letam tadi pergi Sabah je, awak pergi Pakistan terus.
4: 18 jam dalam kapal terbang pergi ke Pakistan.
0: Pergi Pakistan buat apa? Cari karpet ke? Oh, bukan?
4: Lepas nikah pergi ke Pakistan, suami orang Pakistan.
0: Oh, balik kampung. Faham?
4: Lepas pada itu balik ke Malaysia. Lepas tu dapat anak kerja di Sarawak. Dah 10-11 kali dah tu naik kapal terbang ke Sarawak.
0: Itu ke Sarawak.
4: Itu Sarawak je lah. Pakistan cuma 2 kali je lah. Lepas nikah sama waktu bapa mentua meninggal tu je lah. Tapi ke Sarawak tu dah dekat 10-11 kali lah tu naik kapal terbang.
0: Itu okey. Kak Kam mungkin boleh cerita bila Kak Kam teringin ataupun dia mesti dia ada momen yang macam tiba-tiba Kak Kam teringin nak naik kapal terbang kan? Daripada umur berapa?
4: Dulu waktu umur belasan tahun lah kan. Apa tengok kapal terbang kat atas, bukan main apa kata
0: tingginya macam mana perasaan eh.
4: Tu cakap dengan mak. Cakap dengan arwah mak. Mak, macam mana ya dalam kapal terbang tu tinggi-tinggi macam tu, tak takut ke? Mak cakap, manalah mak tahu.
0: Mak pun tak menarik. Ayat mak awak samalah macam mak saya.
4: Mak tak pernah naik. Mak kata, kau nak cubalah dulu. Nanti kau, nanti kalau kau kena kerja, kau pun ada duit, kau pergilah. Ha. Ha. Kau nak ke mana, cakap dia kan. Ha. Ha. Tapi pernah juga dulu waktu nak dara pergi rumah, pergi mana? Daripada KL ke
0: Pulau Pinang.
4: Mana? Pulau Pinang. Ha. Ha. Itu saja RM80 je kat Ding Tombang.
0: Oh, tapi pernah merasa lah naiknya.
4: Pernah merasa. Itu ikut abang lah. Sebab abang saya, dia kerja di MAS kan. Ikut abang lah. Abang bagi tiket percuma. Tapi kalau beli tiket RM18 je. RM80 je. Okay. Tapi tu ikut abang lah. Mula dulu yang apa, masa naik ke tempat yang paling mula sekali. Lepas tu dah sekarang ni tak boleh lah lagi. Sebab sekarang ni tak apa-apa sihat sangat. Naik ke tempat pun dah setakut.
0: So maknanya kat kami ni sama macam Tamal lebih kurang kan, teringin daripada asalnya teringin nak naik kapal terbang, tapi bila dah diangkat doa yang tu, tak henti-henti naiknya tu. Rezeki tu. Alhamdulillah,
4: kita
0: syukur.
4: Kita sabar sambil berdoa lagi lah. Sebenarnya orang kata jangan lupakan kuasa Allah. Jangan orang kata jangan kita apa, tikaikan kuasa Allah.
0: Betul. Apa yang kita pernah harapkan tu, apa yang pernah kita impikan tu, sabar, insyaAllah akan termakbul tu. Okay?
4: Betul.
0: Baik, terima kasih Kak Kam.
4: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu ceritanya daripada Kak Kam. Naik kapal terbang juga sama macam Tam. Okey, kejap lagi kita akan berhibur dengan lagu ini. Kita ada Memburu Impian. Cerita buat impian, takkan tak ada lagu pasal impian kan? Tapi kita layan dululah lagu nyanyian daripada kumpulan Sakura Band dengan tajuk lagunya Masih Selangor FM.

0: mulai.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Perhatian kepada anda yang berada ke arah selatan, kita dapat kemalangan di kilometer 276.9 arah utara dari Bandar Ansdale ke Bandar Baru Nilai. Status terkini, insiden telah pun selesai dan trafik kembali terkawal. Maklumat awal juga, berlaku kemalangan di lebuh raya NKVI di kilometer 14.5 arah selatan dari Ramasara.

0: kan? Macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

0: Sembang tu se.
1: Apa impian yang pernah anda simpan lama-lama dan akhirnya berjaya menjadi kenyataan? Saya nak raikan komen-komen daripada pendengar kita di WhatsApp ini. Ada yang cakap nak naik feri kat Zaini, ya? Impian nak naik feri akhir tercapai, biras belanja pergi Langkawi. Masa dalam feri tu masih macam tak percaya. Betul ke ni, Pis? Aku ni naik feri. Macam tu lah ceritanya, iaitu berjaya merealisasikan impian dan harapannya tu pada tahun 2013. Terima kasih Kak Zaini, ya. Oh, nak naik feri. Yalah, Pinang, Pulau Pinang pun ada feri juga, kan? Boleh pergi Pinang. Okey. Faizal dari Rawang ni, saya minat berniaga sejak muda tapi tak pernah ada modal untuk dileburkan dalam perniagaan lah. Pernah 3 kali gagal. Ramai kata saya tak sesuai untuk berniaga. Alhamdulillah, sekarang saya ada 3 kedai makan kecil-kecilan. Dah nak masuk tahun ke-4 beroperasi. Impian jadi kenyataan walaupun ambil masa yang agak lama. Nampak? Walaupun ada yang ada orang yang cuba mematahkan semangat, namun Faizal teruskan usaha, terus mencapai impiannya tu, nak jadi sebagai seorang usahawan, seorang peniaga, akhirnya berjaya. Tahniah Faizal. Nurul dari Kelang, impian saya nak sambung belajar, Pis. Lepas SPM, terus kerja sebab nak bantu keluarga. Selepas hampir 10 tahun bekerja, kumpul keberanian, kumpul kewangan, sambung diploma secara separuh masa. Tahun ini saya berjaya graduasi. Memang penat tapi sangat berbaloi. Ini kalau hari graduasi nanti ni, memang, ya Allah, memang rasa macam nak menangis lah, Nurul, eh. Okey, Siti dari Kajang, ada impian nak pakai kereta hasil duit sendiri tanpa bantuan sesiapa. Masa mula kerja, saya naik motosikal dalam hujan dan panas. Ribut peti, naik motor, selamba je. Selepas 7 tahun kerja, berjaya simpan duit sikit, akhirnya saya berjaya beli kereta pertama. Hari ambil kunci tu memang tak boleh lupa lah, Pis. Memang rasa macam tak percaya lah. Tepuk muka ni 2, 3, 4 kali. Banyaknya, Siti. Sebab rasa macam, aku mimpi ke ni? Itu dia komen daripada Siti, Faizal dan juga Nurul. Anda macam mana pula? Apa pengalaman anda? Jom kongsikan bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hidup ni tak untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Fast Point dan lebih energi.

0: Selangor FM di 100.9 Baklang, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Trafik perlahan di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 dari arah selatan Seri Muda ke susul Lebuh Raya ke SAS, arah utara persiaran Anggerik Mongkara ke persimpangan Kota Kemuning, juga perlahan dari Seri Muda ke persiaran Jubli Perak. Laluan tidal bagi kenderaan ringan dari kilometer 5.2 ke pusat bandar Shah Alam telah pun diaktifkan. Lebuh Raya Putrajaya Max E20 arah utara Bukit Jalil ke bandar baru Seri Petaling juga sesak di lekas E21 arah utara Kajang Selatan ke Bukit Kajang. Akhir sekali di Lebuh Raya Sprint E23 dari arah timur Plaza Tun Damansara dan NKBE ke Kayu Ara. Terus dengarkan Selangor FM, hati-hati ketika memandu dan sila jaga jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia nyanyian daripada Avril Lavigne dengan tajuk lagunya Wish You Were Here. Okey, saya harapkan awak terus berada di sini. Ada juga impian daripada Siti ni. Dia kata dulu kami ni PJJ, suami dan juga isteri. Impian saya untuk dekat dengan suami telah pun tercapai. Dapat kerja dekat dengan suami dan akhirnya kami berjaya duduk serumah. Okey, itu pun salah satu impian yang telah tercapai oleh pendengar kita. Hasil daripada berkat daripada kesabaran anda juga. Rahman dari Kuala Selangor. Saya pernah berangan nak jadi pengacara majlis. Dulu saya sangat pemalu dan takut bercakap depan orang ramai. Saya mula dengan jadi MC program kampung dulu. Sekarang dah selalu dapat jemputan pengacara majlis. Rupanya impian tu cuma perlukan keberanian untuk bermula. Kadang-kadang kita duk takut sampai kesudah kita tak dapat capai impian kita. Terima kasih Rahman. Aina dari Banting, impian saya mudah je. Saya nak tengok adik-beradik berjaya belajar sampai universiti. Sebagai anak sulung, saya banyak berkorban. Tahun ini, adik terakhir saya tamat pengajian. Rasa macam saya pun dapat segulung ijazah, katanya. Okey, Syahir dari Ampang, saya minat bola sepak sejak kecil tetapi tak pernah jadi pemain profesional. Walaupun impian tu tak tercapai, saya sekarang ni jadi jurulatih kanak-kanak sekolah. Budak-budak sekolah. Saya sedar kadang-kadang impian kita tercapai dalam bentuk yang berbeza daripada apa yang kita bayangkan. Tak semua benda yang kita nak tu adalah yang terbaik untuk kita. Baik, terima kasih Syahir, dan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi berkongsi pada hari ini tentang impian masing-masing yang belum tercapai ataupun yang baru tercapai, yang masih dalam usaha untuk mencapai. Jadi walau sebesar atau sekecil mana pun impian anda, jangan berhenti berusaha dan jangan pernah kita berputus asa. Mungkin hari ini belum nampak hasilnya, tetapi siapa tahu suatu hari nanti anda akan melihat ke belakang dan tersenyum kerana tidak pernah menyerah. Jadi tahniah diucapkan kepada anda yang telah berjaya. Yang belum lagi berjaya, kita usaha lagi, insyaAllah satu hari nanti akan tercapai. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 9 pagi. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada Ratu Rock Negara, Ella, Layar Impian. Selangor FM.

0: Bayangkan, tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Perhatian kepada anda yang menggunakan lebuh raya Max E20. Trafik didapati perlahan dari arah utara dari Bukit Jalil menuju ke Bandar Baru Seri Petaling. Juga perlahan di lebuh raya lekas E21 dari arah utara Kajang Selatan ke Bukit Kajang. Trafik juga perlahan di lebuh raya NKVE arah selatan dari Bukit Lanjan menuju ke Subang. Begitu juga di lebuh raya Sprint arah timur Plaza Tul Damansara dan NKVE ke Kayu Ara. Dan di lebuh raya Duke E33 perlahan dari arah selatan persiaran Pelangi ke Sentul Pasar. Juga berlaku kemalangan di kilometer 294 arah utara dari Southville City ke Bangi. Status terkini insiden telah pun selesai namun trafik masih lagi perlahan di lokasi. Juga berlaku kemalangan di lebuh raya Elite di kilometer 5.2 arah utara dari Sifil ke Shah Alam. Maklumat kepada anda, lorong kiri terhalang trafik sesak sehingga ke Putrajaya dan selepas keluar Plaza Tul Sifil. Sila rancang perjalanan anda dan jangan lupa untuk gunakan laluan alternatif yang lain. Dan juga peringatan kepada pengguna lebuh raya, sila pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik dan jangan lupa juga untuk memberi isyarat ke kiri ataupun ke kanan sebelum menukar lorong.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Saya Amepel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Pagi tadi saya dah kongsi dah berkenaan dengan apa yang selalu ataupun apa yang sering diperbincangkan dalam minggu ini di media sosial adalah berkenaan dengan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix akan berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang SIC pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Ada yang teruja kerana F1 kembali ke Malaysia. Ada yang tanya harga tiket macam mana? Harga tiket Formula 1 di Sepang masih belum dimuktamadkan dan dijangka akan diumumkan pada awal bulan Ogos ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Tuan Azhan Syafriman Hanif, keputusan harga tiket bergantung kepada pihak Bahrain sebenarnya kerana mereka menanggung kos hak penganjuran perlumbaan tersebut. Dan semua hasil jualan tiket dijangka disalurkan kepada Bahrain. Jadi SIC tidak mempunyai kuasa penuh untuk menentukan harga tiket tersebut. Dan SIC juga sedang berusaha untuk mendapatkan harga istimewa atau diskaun khas untuk rakyat Malaysia, termasuk kemungkinan harga khas MyCard. Yang mana ada MyCard tu, warga negara Malaysia mungkinlah boleh menikmati harga istimewa ini. Dan rundingan lanjut dengan pihak Bahrain akan berlangsung pada minggu hadapan sebelum keputusan tiket dimuktamadkan. Dan jualan tiket juga akan dijangka dibuka pada minggu pertama bulan Ogos ataupun lebih awal. Juga fakta menarik untuk anda, Malaysia kembali menjadi tuan rumah perlumbaan F1 selepas kali terakhir menganjurkan Grand Prix Malaysia pada tahun 2017 dan sekaligus menghidupkan semula suasana F1 di Sepang selepas hampir sedekad. Jadi kepada anda yang dulu memasang niat, memasang impian untuk menyaksikan sendiri perlumbaan F1 ni, jangan lepaskan peluang. Okey, selepas ni ada lagi info yang menarik yang akan saya kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM bermula jam 6 pagi sehinggalah 12.30 malam nanti. 18 jam kami temankan anda setiap hari. Okey, di segmen Tertarik Kopi O anda bersama dengan saya Apis Rizwan. Sebentar nanti dalam segmen yang berikutnya dalam Hello Selangor anda akan bersama dengan DJ Ida temankan anda untuk 5 jam yang berikutnya. 10 pagi hinggalah 3 petang nanti. Okey, esok jangan lupa juga saya akan kembali lagi temankan anda di waktu yang sama untuk 30 Julai sempena Hari Persahabatan Sedunia. Mungkin esok kita akan cerita lebih panjang dan jangan lupa juga berapa hari saja lagi untuk kita melangkah ke bulan kemerdekaan. Jadi rakyat diingatkan, masyarakat diingatkan, pendengar-pendengar semua diingatkan supaya menghargai kemerdekaan. Tradisi sambutan bulan kebangsaan bukanlah sekadar untuk membanggakan tetapi adalah memaknai erti kemerdekaan. Yang mana ada bendera kat rumah tu dah nampak mungkin lusuh dah, dah koyak-koyak tu, dah boleh lah dah kan. Start hari ni online shopping tu scroll-scroll mana bendera yang murah-murah tu boleh beli gantung banyak-banyak dekat rumah. Okey, selepas ni anda akan ikuti juga Buletin Selangor FM jam 10 pagi bersama dengan wartawan yang akan bertugas. Esok kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Satu minggu, satu silam. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat, 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tempat.

0: sebaliknya. Kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk menemani anda menerusi segmen Hello Selangor. Hari ini 29 Julai 2026. Okey, terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis yang telah pun selesai menemani anda menerusi teh tarik kopi. Oh, masih lagi terbang solo. Esok tak tahulah ada pasangan ke tidak, kan. Tapi apapun, untuk 5 jam seterusnya ini dah temankan anda. Pastinya di jam ini juga kita ada intai dapur, juga berita ataupun info-info terkini lah. Okey, untuk makluman anda, ini dia Mirul Hazli, Terluka Merindu, Selangor FM.

0: Satu hari, satu peribahasa. Apa peribahasa kita hari ini ya?
1: Gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
0: Maksudnya apa?
1: Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri, sanak saudara dan sahabat handai.
0: Contohnya?
1: Perkelahian antara Diana dengan sepupunya itu satu perkara biasa. Maklum sajalah, gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
0: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan
2: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
3: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
4: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Bella Astilah Lukisan. Okey, baiklah. Untuk Jualan Rahmah Madani, untuk lokasi yang terlibat hari ini, okey, bagi 29 Julai 2026, 9 pagi hingga 1 tengah hari di Don Sungai Panjang, Balai Raya Kampung Rancangan Tanah Belia 1 Sungai Panjang, juga di Don Pandamaran, Dewan Orang Ramai Persatuan Penduduk Seri Bayu Apartment, juga di Don Taman Medan, tempat letak kereta Medan Selera MBPJ Jalan 12, di Don Balakong Masjid Taman Ceras Jaya. Itu untuk sesi pagi hingga tengah hari. Bagi petang pula, di Don Taman Templar, Pejabat KRT Taman Selayar Mutiara, di Don Hulu Bernam, Balai Penghulu Mukim Keling. Jadi boleh dapatkan barangan dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Ini dia adik saya, habis sore. Janji habis sore, itu dalam hati adik ni. Selangor FM.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
4: Alang, kau jangan risau lah. Batuk Dian, biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak okeylah nanti.
3: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
4: Adalah, ada kurang 2 minggu macam tu.
3: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
4: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukan lah.
5: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
6: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
7: Irama gembira, hati jadi riang.
8: Polis entry, one to jaga.
9: Asalkan aku bahagia.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Baklang, Selangor FM, yang tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 10.45 pagi. Jadi seperti biasalah kan, sekarang ini kita nak teruskan dengan
0: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda tips untuk cuci pinggan mangkuk yang berminyak. Minyak-minyak degil tu, supaya bersih berkilat, sekali bilas terus kesat. Kan? Kalau kita tengok cuci pinggan ni, memanglah nampak mudah. Tapi bila pinggan dipenuhi dengan minyak dan juga kotoran degil, memang boleh buat kita penat menyental berkali-kali. Lagi-lagi kalau lepas masak lauk berminyak atau goreng-goreng, kesan lemak kadang-kadang susah nak hilang walaupun pun sudah guna sabun. Okey, jadi tips untuk pinggan mangkuk supaya bersih dan berkilat, yang pertama, gunakan span yang sesuai. Pemilihan span sangat pentinglah. Ketika cuci pinggan, pilih span yang agak tebal dan mampu menghasilkan buih yang banyak walaupun sabun sedikit sahaja. Buih yang banyak membantu menanggalkan kotoran dan minyak dengan lebih mudah, jadi kerja menyental pun jadi lebih ringan. Yang kedua, campuran cuka dalam sabun. Cuka boleh bantu menanggalkan minyak degil pada pinggan mangkuk. Caranya, campurkan sedikit cuka bersama sabun pencuci pinggan, kemudian cuci seperti biasa. Hasilnya pinggan lebih bersih dan tidak berminyak. Cara-caranya dan bahannya pun senang je kan. Macam cuka ni, dah ada cuka dekat rumah tu, masuk je dekat dalam sabun anda. Seterusnya, lemon untuk hilangkan kotoran. Lemon mengandungi asid semula jadi yang berkesan untuk meleraikan kotoran. Hiris lemon nipis-nipis dan campurkan bersama sabun cuci pinggan. Biarkan sekejap, kemudian boleh sental dan bilas seperti biasa. Pinggan akan terasa lebih bersih dan juga segar. Soda bicarbonat. Ini pun banyak orang kata kegunaannya. Di mana bukan saja membantu membersihkan, malah mampu menghilangkan bau yang melekat pada pinggan mangkuk. Campurkan sedikit ke dalam sabun pencuci, kemudian cuci seperti biasa. Susai untuk pinggan yang berbau hanyir atau berminyak, boleh gunakan soda bikarbonat. Okey. Seterusnya adalah rendam dengan air panas. Sebelum mula menyental, rendam pinggan minyak dengan air panas seketika. Kaedah ini membantu melembutkan dan melonggarkan minyak yang melekat, jadi proses cuci pinggan jadi lebih cepat dan juga mudah. Seterusnya, tambah garam dalam sabun, di mana garam juga boleh digunakan sebagai bahan tambahan. Bantu untuk bersihkan kotoran degil, masukkan sedikit garam ke dalam sabun pencuci, kemudian cuci pinggan seperti biasa. Ia membantu menanggalkan minyak dengan lebih efektif. Moga-moga perkongsian yang kita kongsikan ini, sama-sama kita dapat manfaatnya. Nanti kita boleh sama-sama cuba.

0: tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari dah. Abuk yang budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa di

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat. Perjuangan. Kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti yang dah wawarkan, kita nak awalkan sedikit untuk Pilama sebab sebentar lagi kita nak beri laluan untuk jendela info. Boleh eh? Tak apa. Anda terus buat undian untuk Pilama. Nanti dah selesai untuk jendela info, kita akan intai-intai rakan-rakan kita yang nak undi untuk Pilama. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu untuk Pilama hari ini.
1: Lagu mana? Pilama.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti yang Ida wawarkan kepada anda, okey, kita nak beri laluan untuk jendela info. Okey, jadi sekarang ini kita bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Ustaz Muhammad Hidayat bin Muhammad Suhaimi, selaku penolong pengurus Baitul Mal Daerah Majlis Agama Islam Selangor. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita pada tahun
0: ini. Ya, bertemu lagi kita untuk hari ini. Jadi untuk kita punya jendela info hari ini, kita nak berbicara mengenai wasiat lah kan. Ataupun mengenai rancang harta melalui wasiat dan hibah bersama MAIS. Ya, okey Ustaz. Jadi kita nak tahu jugalah Ustaz, mengapa perancangan harta semasa kita hidup ini sangatlah penting. Kan, ada yang beranggapan buat wasiat ni jika ada harta saja. Kalau berhutang perlu juga kita catik dan buat wasiat. Mungkin Ustaz boleh jelaskan.
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tahiyatukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Puan Juruhebah ataupun Puan DJ pada pagi ini yang sangat ceria sentia menemani Radio Selangor sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini ya?
0: Saya 5 jam Ustaz. Kalau sepanjang hari ini macam mana Ustaz? Ustaz tak bagi saya balik ke?
1: Tak adalah. Mana tahu boleh claim tambahan sampai triple ke?
0: Saya sehingga pukul 3 petang nanti.
1: Ya, Alhamdulillah sampai 3 petang nanti.
0: InsyaAllah.
1: Dan paling penting yang kita raikan ialah pendengar-pendengar setia. Betul? Radio Selangor FM. Sama ada melalui Facebook Radio Selangor FM ataupun melalui RTM Click. Jadi terus dengar Radio Selangor FM. Walaupun kita ni bukan orang Selangor, kalau duduk di Selangor, dengarlah Radio Selangor.
0: Terima kasih Ustaz. Sempat dia promote.
1: Ya, betul. Supaya akan datang boleh promote saya lagi. Okey tak? Balik kepada persoalan tadi. Ada ramai juga orang bercakap berkenaan tentang wasiat. Dan adakah orang ada harta sahaja perlu wasiat? Sebenarnya begini, sedang pendengar yang minta Allah SWT sekalian. Bila sebut tentang wasiat, wasiat ini adalah salah satu instrumen yang Allah Ta'ala syariatkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 180 berkenaan tentang kewajipan wasiat pada awal pensyariatannya. Walaupun sekalipun, kalau kita selusuri berkenaan tentang sejarah penulisan wasiat ini, wasiat ini adalah satu perkara yang tidak pelik di sisi masyarakat kita. Bukan sahaja orang Islam itu ada wasiat, orang bukan Islam itu juga ada wasiat. Cuma orang bukan Islam itu wasiatnya dipanggil wills. Tu wasiat orang bukan Islam. Walaupun sekalipun, wasiat merupakan salah satu daripada konsep perancangan harta. Sebab itu kadang-kadang ada orang, sebahagian daripada kita, nak memberikan hartanya selepas dia meninggal dunia. Maka mengikut kaedah syarak, memberikan harta selepas meninggal dunia hanya ada satu je kaedah, iaitu wasiat. Tak ada kaedah lain. Wasiat saja. Walaupun orang itu nak memberikan harta selepas dia meninggal dunia menggunakan kaedah wasiat, bagaimana dengan orang yang tak ada harta? Kadang-kadang apa sahaja pesanan kita, pesanan kita ini boleh kita tuliskan di dalam wasiat itu supaya dapat dilakukan selepas ketiadaan kita walaupun kita tidak ada harta. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka selalu meletakkan di dalam surat wasiat mereka, berpesan kepada ahli keluarga mereka supaya taatkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasul, menjaga agama dengan baik dan sebagainya. Dari sudut harta pula, kadang-kadang ada sebahagian daripada kita ada hutang. Hutang dengan institusi kewangan dia tidak ada isu. Sebabnya hutang institusi kewangan ni kebiasaannya dia akan buat perjanjian pembayaran dan ansuran hutang. Tetapi bagaimana pula dengan hutang-hutang yang tidak kita buat dengan institusi kewangan ataupun institusi perbankan dan sebagainya? Contohnya kita hutang dengan kawan-kawan, kita hutang dengan rakan-rakan, tidak bertulis. Sedangkan kalau mengikut syariat yang asal, syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hutang itu hendaklah ditulis. Tapi orang kita tidak suka menulis hutang. Jadi kalau orang kita tidak suka menulis hutang, bagaimana hutang tu nak dilangsaikan? Bagaimana si pemberi hutang nak dapat balik harta yang telah diberi pinjam? Bagaimana pula orang yang berhutang itu untuk melangsaikan hutangnya sedangkan hutang tu tidak ditulis? Barangkali dia lupa, barangkali dia tidak sempat untuk membayar. Jadi untuk mengelakkan orang berhutang ini menanggung beban hutang yang tidak dilangsaikan selepas dia meninggal dunia, sebab beban ni akan ditanggung buat selama-lamanya.
0: Betul.
1: Buat selama-lamanya. Ha, sehingga kan ada yang menyebut bahawa, ada hadis tidak silap saya, menyebut bahawa orang yang mati syahid itu yang pasti ke syurga itu juga akan tertunda masuk syurga atas sebab hutang yang tidak dilangsaikan. Sebab itu hutang ni kalau boleh cuba dilangsaikan. Paling tidak sekalipun kita gunakan wasiat ini sebagai salah satu daripada langkah akhir supaya hutang kita dilangsaikan walaupun kita telah meninggal dunia. Itu salah satulah. Supaya hutang kita tadi dapat diselesaikan. Sebab kita biasanya hutang tak cerita kat orang.
0: Betul.
1: Kat keluarga pun tak cerita. Betul tak? Suami kita berhutang, contoh beli kapal terbang, tak bagi tahu kat isteri. Tahu suami tak ada besok, puan dapat kapal terbang daripada suami. Contoh. Macam tu.
0: Hutang lain pun ada juga kadang suami ni,
1: Ustaz. Salah hutang-hutang apa pun. Suami hutang-hutang dia lah. Isteri pun hutang-hutang dia juga.
0: Ada juga, ya. Tahu hutang beg branded pun ada, ya Ustaz.
1: Tak salah. Tapi sekarang jarang ni isteri hutang-hutang beg.
0: Jarang.
1: Dia selalu Shopee Pay Later je.
0: Betul lah Ustaz. Betul. Dia BNPL sekarang kan. Buy now pay later.
1: Tu. Jadi suamilah kena selesaikan. Yang paling penting diberitahu. Kalau tak diberitahu macam mana?
0: Betul.
1: Paling tidak adalah pesanan. Sebab si mati dah tentu tak boleh beritahu kepada si hidup. Kalau yang meninggal dunia beritahu kepada si hidup, semuanya sekali pejam rasanya. Jadi nak jadikan cerita, pesanan itulah yang dipanggil wasiat supaya diselesaikan. Iaitu apa sahaja tanggungjawab kita yang kita khawatir tidak sempat diselesaikan masih hidup, sebaiknya kita tulislah wasiat supaya kewajipan kita itu dapat diselesaikan dan tidak ditanggung kita ketika kita berada di hayat yang seterusnya.
0: Okey, baik Ustaz. Sering menjadi persoalan utama dalam kalangan masyarakat berkaitan perihal wasiat dan juga hibah. Jadi nak tahu juga apa beza anda antara kedua-dua ni Ustaz, wasiat dan hibah ni.
1: Okey. Wasiat dan hibah ni benda paling ringkas yang boleh saya cerita dalam sikit masa yang ada ni. Sebab kita punya slot ni lebih kurang dalam 4 jam kan. Jadi masa tu tak berapa panjang. Jadi nak cerita ringkasnya. Okey. Perbezaan dari sudut wasiat dengan hibah ni ialah pemilikan harta. Pemilikan harta. Okey. Pemilikan harta secara wasiat, pemberian dan pemilikannya itu tertangguh. Maksudnya daripada pewasiat nak beri kepada penerima wasiat, penerima akan menerima harta itu melalui wasiat apabila pewasiat telah meninggal dunia. Maksudnya penerima ni kena tunggu pemberi ni meninggal. Dalam tunggu tu tak meninggal-meninggal dia Ustaz. Contoh wasiat tu boleh jalan tak? Tak boleh jalan. So wasiat tu syaratnya pewasiat kena meninggal baru sampai kepada penerima. Ada pula soalan pula nakal selepas tu. Kalau yang menunggu tu pula meninggal dulu Ustaz daripada pemberi tu, lambat sangat tunggu dia meninggal, dia pula meninggal dulu. Bila dia meninggal dulu, maka batallah wasiat tu. Sebab tu wasiat ni sedikit bebas. Dan wasiat ini berdasarkan hukum syarak, wasiat ini boleh dipinda sebelum dilaksana. Maksudnya sebelum pewasiat tu meninggal, pewasiat tu boleh pinda, boleh ubah, boleh batal dan sebagainya. Itu wasiat. Wasiat ni satu pemberian yang tertunda. Pemberian yang tertunda. Mudah fahamnya begitulah kepada sidang pendengar Radio Selangor yang minta Allah SWT sekalian. Baik. Bagi hibah pula, hibah ini adalah pemberian secara serta-merta. Maksudnya daripada pemberi pindah kepada penerima. Pada asalnya pemberi ini adalah pemilik. Setelah dihibah, penerima adalah pemilik seterusnya. Dalam erti kata lain, bila harta yang telah dihibah tadi kepada penerima, contoh A hibah kepada B, maka harta itu akan terputus hubungan dengan A. Dia akan menjadi milik B. Dan bila mana B pula meninggal dunia, maka harta itu akan menjadi milikan waris kepada B tadi. Dia akan begitulah. Maksudnya dia ceritanya pemilikan harta itu asalnya daripada milik pemberi menjadi milik penerima. Asalnya daripada milik penghibah, dia jadi milik penerima hibah. Itu dari sudut teknikalnya lah. Tetapi di antara kesan yang boleh kita lihat, bila buat hibah ni, hibah ni tidak boleh dicabar. Sebab pemberian tu secara langsung. Contoh saya beri kepada puan telefon bimbit, ya, iPhone 20. Sebab saya sebut yang itu sebab belum ada. Nanti kan kalau yang ada kan kena bagi pula. Jadi saya bagi kepada puan iPhone 20.
0: Okey.
1: Daripada saya punya jadi milik puan. Uh-uh. Jadi saya dah tak ada hubungan dengan telefon bimbit tu.
0: Oh. Okay.
1: Ha, puan punya. Jadi terpulang kat puan lah. Puan nak sewakan ke, puan nak guna ke, puan nak jual ke, terpulang. Itu dari sudut hibah. Jadi yang paling baik ialah apabila kita memberi sesuatu harta itu, kita berilah secara sempurna. Okay. Wallahualam.
0: Okey Ustaz, siapakah yang sesuai untuk menggunakan wasiat dan juga hibah tersebut? Adakah terhad hanya kepada golongan yang mempunyai harta saja?
1: Okey. Untuk wasiat dengan hibah ni, seperti mana saya sambung lagi tadi, wasiat dengan hibah ini dia bukan terhad kepada orang yang ada harta je. Orang yang tak ada harta pun terlibat juga. Tapi bila sebut orang tak ada harta, saya macam pelik tuan-tuan. Sebabnya kalau bersebut tentang harta ini, harta ini adalah perkara yang boleh dimiliki, boleh diwarisi, boleh dijual beli dan ada nilai. Mustahil tak ada harta. Baju yang dipakai itu kan harta. Kasut yang dipakai itu kan harta. Telefon yang dipakai itu kan harta. Semua tu harta kita. Bila kita meninggal, memang kita bawa harta tu.
0: Kena pula yang mahal-mahal pula, kasut mahal kan.
1: Jenis-jenis pula jenama-jenama all money yang jarang didengar oleh orang lain. Tu, jadi nak jadikan cerita, setiap dah kita ada harta, ada paling harta. Tidak sekalipun bila kita buat wasiat, contoh ya, kita buat wasiat, kita telah merancang pengurusan harta pusaka kita secara mudah agar dapat dirasai oleh waris. Teknikalnya begini, contoh, berapa ramai daripada kita yang ada harta membuat sistem file untuk maklumat harta kita?
0: Berapa ramai yang buat
1: Okay. Okay, saya tanya sidang pendengar semua. Geran motor kat mana? Geran kereta kat mana? Geran rumah kat mana? Sijil premium kat mana? Buku bank kat mana? Berterabur kan? Boleh bayang tak kalau kita meninggal secara tiba-tiba, waris tak jumpa maklumat tu? Ini di antara sebab kenapa banyak harta tidak dituntut, sebab sukar dicari.
0: Faham.
1: Jadi kalau kita buat wasiat, setidak-tidaknya maklumat tentang harta kita tu ada dalam surat wasiat tadi. Satu. Yang kemudian maklumat waris kita pun ada dalam surat wasiat. Sebab kita tiada, barangkali waris kita ni tidak berjumpa ke, sukar dijumpai antara satu sama lain, melainkan yang memang mereka ini rapat. Dan saya yakin dan percaya mereka sekarang ini banyak usaha di kalangan masyarakat kita untuk mewujudkan hari keluarga kan dan sebagainya. Itu satu perkara yang baik untuk mengeratkan, supaya ini juga salah satu elemen supaya pengurusan harta tu jadi mudah. Ini salah satunya lah untuk wasiat. Dan bila kita buat hibah pula, bila kita buat hibah, kenapa kita kena buat hibah itu semasa hidup? Kerana harta yang kita beri tu, kita nampak penerima tu guna. Contoh, tanah ni aku nak bagi kat orang ni. Bagi terus, orang tu terus guna, orang tu terus manfaatkan, dan kita juga terus dapat pahala atas hibah yang kita buat. Jadi nak jadikan cerita, hibah dan wasiat ni satu benda yang tidak pelik lah dalam hidup kita. Contohnya nenek kita nak hibahkan kita barang kemas dia, ada bagi sekarang kepada kita, selesai masalah. Jadi bila meninggal dunia besok, tak adalah harta yang ingin direbutkan, sebab harta itu telah diberikan kepada pihak-pihak yang diminati oleh pemberi hibah itu tadi. Itulah di antara sebab kenapa kita kena buat lebih-lebih lagi. Di kalangan kita ni ada juga harta-harta yang tak nampak.
0: Faham.
1: Macam harta digital dan sebagainya. Yang itu kalau boleh uruskan segera. Uruskan sama ada nak buat wasiat ataupun buat hibah, supaya harta itu diuruskan dalam keadaan baik dan dia tidak merumitkan waris kita atas sebab ketiadaan kita nanti.
0: Dan saya teringat ada satu video viral juga Ustaz, kan. Dia dah lama dah kisah dia, di mana bila perebutan harta berlaku sebab si mati ni dia tak sempat nak buat pembahagian harta, kan, macam wasiat dan juga hibah ni. Dan si abang ni mempertikaikan jam tangan tu pun kena faraid, kan, dia kata. Sebab itulah saya teringat tadi Ustaz cerita, kita itu semua pun dah dikira macam harta,
1: betul,
0: kan,
1: betul,
0: Ustaz?
1: Betul.
0: Walaupun sebenarnya boleh je dia, orang kata, anggaplah itu sebenarnya pemberian suami kepada isteri, kan. Macam yelah, selalunya itu mungkin hadiah. Tapi si abang ni tak tahulah, dia memang nak sangat harta tu ke, sampai dia pertikaikan juga jam tangan tu pun kena faraid, kan, katanya. Kasut pun kena faraid, kan.
1: Kan, okay. Ustaz, bagi, kan, bagi menjawab soalan begini juga. segala harta yang ditinggalkan oleh si mati yang menjadi milikan si mati sepanjang hayatnya memang dipanggil sebagai harta pusaka. Jangan nampak yang bernilai je. Macam jam tangan, kasut. Jangan lupa contoh ya, contoh. Kita baru je sekarang bulan Safar kan. Dua bulan lepas kita sambut bulan Zulhijjah. Ada hari raya korban. Okey. Biasanya ramai orang buat korban dan kita juga kadang-kadang menerima sumbangan korban daripada pihak-pihak, contoh seperti jiran, masjid dan sebagainya. Daging korban yang kita terima, kita simpan dalam peti ais yang kita punya tu, kita meninggal, itu pun harta pusaka juga.
0: Ya ustaz ya?
1: Ya, semua harta pusaka. Harta menjadi milik kita sepanjang hayat kita. Cuma yang kita takbir berikut undang-undang ialah harta bergeran. Harta yang tak ada geran ni pun harta pusaka juga. Cuma nasihat di pihak Maiz kepada sidang pendengar dan sebagainya, bincanglah elok-elok macam mana cara nak mengagih harta ni. Bukan itu je kena agih pusaka. Saya pernah dapat dulu satu kes.
0: Betul,
1: si mati tu barang paling berharga yang diminati lah. Ada juga barang berharga lain, tak tahu kenapa dia orang minat barang tu. Yang paling minat hari tu ada 5 orang. Yang paling dia minat daripada peninggalan si mati, tonggeh si mati tu.
0: Aduhai, tonggeh.
1: Ni cerita tonggeh.
0: Tapi itulah realitinya.
1: Dia kata, tonggeh ni macam mana ustaz nak agih? Ya, tonggeh ni nak agih, pilihlah siapa yang nak tonggeh ni. Kalau itu orang semua nak ustaz. Kalau macam tu, ya caranya dijual tonggeh tu.
0: Senang kan?
1: Duitnya diagih. Tak nak jual ustaz.
0: Tak nak.
1: Tak tahu apa pasal dia orang
0: minat apa, sangat. Apa yang bernilai sangat tonggeh tu?
1: Akhirnya saya kata kalau begitulah keadaannya, semuanya nak tonggeh tu, ya peganglah sama-sama tonggeh tu. Mana boleh nak pegang sama-sama ustaz? Kalau macam tu, ya kerat 5 tonggeh tu.
0: Macam manalah ustaz boleh menghadapi situasi-situasi begitu ya? Kalau saya
1: itu ni kan saya tak tahu Allah Ta'ala ajar untuk menghadapi kehidupan, bukan lari itu daripada perkara itu. Jadi kita hadap je lah.
0: Betul lah. Ustaz terpilih lah antara yang terpilih juga
1: Jadi saya berikanlah beberapa cadangan supaya harta itu diurus dengan baik. Walau bagaimana sekalipun, dalam bab harta pusaka ni, ada kadang-kadang harta tu kita nampak pusaka, sebenarnya bukan. Macam jam tangan tadi kan. Si mati dah bagi dekat
0: isteri.
1: Ni, dekat isteri tu maksudnya.
0: Dan dia petikaikan, dia kata itu perlu difaraidkan. Kisah betul ustaz.
1: Ya, betul. Saya faham. Bukan ini je kisah yang puan jumpa.
0: Ustaz kisah lagi hari-hari.
1: Jadi bila mana dari sudut syaraknya, kalau jam itu dah dipindahkan daripada suami kepada isteri dan isteri memang memakai jam tu. Isteri dah pakai jam tu, maksudnya isteri punya. Jadi kepada yang tidak merestui lah sana ceritanya lah. Aku sebut tak setuju kan, nampak macam dia ketegak sangat kan. Tidak merestui tentang pemberian tersebut, bolehlah buat bantahan dan pengesahan di mahkamah. Itulah jawapannya. Supaya mahkamah dapat menentukan. Tapi kalau dari sudut syarak, perpindahan harta tu daripada tangan pemberi kepada tangan penerima, penerima pula dah menerima harta tersebut dan dah dimanfaatkan, memang itulah milik penerima. Dah bukan lagi milik pemberi. Itu di antara bukti lah. Bukti dari sudut syarak pun begitu juga. Ya, bukti penerimaan tu kena ada. Buktinya apa? Dah pindah tangan. Kalau masih lagi di tangan si mati, kalau dikata dia punya, itu kena buktikan lah macam mana boleh jadi dia punya. Tapi sekarang jam tu dah berpindah. Contohnya jam tu jenama Patek Philippe ke. Ini jenama-jenama yang jarang dengar kan. Apa tu Richard Miles. Ada satu lagi jenama dipanggil Micro Brand. Di Malaysia dia. Contohnya Fatih Watches. Itu di antara jenama-jenama yang untuk orang yang ini. Jadi dah pindah tangan ke tangan orang tu, dah orang tu punya. Tidak perlu dituntut. Barangkali lah yang menuntut tu dia mungkin ada nilai sentimental lah pada jam tersebut. Jadi jam pula saya tadi tonggeh. Canggih itulah sikit jam ni.
0: Tapi tonggeh tu kelakar lah ustaz. Bila memang dengar tu
1: saya sebenarnya bila dia bergaduh
0: tu, saya gelak lah kat situ ustaz.
1: Sebab kita sebagai etika penjawat tidak boleh menggelakkan pelanggan di hadapan.
0: Kata ustaz adalah insan yang terpilih. Kadang-kadang macam apalah yang ada dekat tonggeh tu, mungkin ada ada nilai ke ustaz dengan tonggas tu kan.
1: Jadi bila bila saya kata kerat tonggas tu jadi 5, dia kata kalau kerat meletup lah ustaz. Saya dok bayang dalam tonggas tu ada sesuatu. Tu yang beria dia nak. Bila saya suruh kerat 5 tak nak pula. Itu orang ni macam ni. Tak apalah, terpulanglah puan-puan. Mungkinlah encinlah kaedah terakhir, kalau tak nak kerat, tak nak jual, okey tonggas ni boleh dimiliki sama-sama. Okey, 2 hari kat rumah orang ni, 2 hari kat rumah orang. Sampai macam tu sekali saya bagi cadangan. Ya, sebab kami di pihak MAES sentiasa memberi solusi kepada masyarakat yang bersesuaian mengikut hukum syarak dan undang-undang.
0: Okey, faham.
1: Itu ceritanya.
0: Okey ustaz, kalau kita dengarlah yang ustaz dah kongsikan sebentar tadi, ada banyak kes, ada banyak isu juga kan. Jadi kita nak tahu juga perkhidmatan yang disediakan oleh MAES untuk membantu masyarakat dalam urusan wasiat dan hibah ni. Macam kan ustaz kan.
1: Perkhidmatan MAES ni dari sudut bahagian Baitul Mal ni, perkhidmatan kami ialah memberi nasihat secara percuma. Saya ulang balik, percuma. P-E-R-C-U-M-A. Percuma. Tanyalah banyak kali pun tak ada kena bayar. Sama ada nak datang bertemu dengan mana-mana pegawai Baitul Mal yang ada di daerah dalam Selangor ni. Sebab pegawai Baitul Mal ni ramai ya puan ya. Kita ada tempatkan pegawai Baitul Mal di Ibu Pejabat, di Shah Alam, di Bangunan Sultan Idris Shah. Dan seterusnya kita ada tempatkan juga pegawai-pegawai Baitul Mal di daerah. Iaitu di setiap pejabat agama. Selangor ada 9 daerah, ada 9 pejabat agama. Setiap pejabat agama tu ada pegawai Baitul Mal. Kalau dengan saya, jumpa saya di Kelang ataupun di Kuala Langat. Adalah saya tu. Tapi kalau jumpa sekarang memang tak adalah, sebab saya di Angkasa Puri. Okey tuan. Jadi nak jadikan cerita, pihak kami ni memberi nasihat pengurusan harta secara percuma berdasarkan hukum syarak dan undang-undang. Dan biasanya kami akan memberi solusi macam mana caranya untuk urus harta ni. Kadang orang jumpa, ustaz saya ada harta macam ni, macam mana ustaz? Adakah saya boleh buat wasiat, saya boleh buat hibah? Maka pihak kami akan cerita apa itu wasiat dan apakah implikasinya dari sudut syarak dan undang-undang. Dan kami juga akan ceritakan apakah bentuk, apakah itu hibah dari sudut hukum syarak dan implikasi sudut undang-undang. Jadi saya serahkan kepada pelanggan untuk pelanggan memilih. Kalau pelanggan kata nak buat begini, boleh tak ustaz? Kita bagi solusi supaya prinsip kami, supaya pelanggan yang datang berjumpa dengan MAES itu balik ada ilmu pengetahuan berkenaan dengan urusan harta dan dia ada kesedaran untuk mengurus harta. Inilah matlamat kami. Iaitu dalam satu bentuk dakwah seperti mana sekarang ni dalam talian di Kodara ni untuk memberi penjelasan kepada semua masyarakat supaya untuk bab harta ni tuan-tuan datanglah ke Baitul Mal, datanglah ke MAES. Sebab apa? Baitul Mal lah apa nama ni, MAES solusi terbaik pengurusan harta umat Islam, lagi-lagi yang ada di Selangor. Untuk negeri-negeri lain pun boleh juga datang, tapi jangan cerita dengan majikan-majikan lain ya. Kita untuk negeri Selangor. Itulah perkhidmatan yang MAES boleh berikan kepada semua masyarakat yang
0: ada. Sedikit ustaz, kata-kata akhir sebab kita dah di sisi akhirlah untuk pagi ni.
1: Sedikit ustaz. Okey sikit. Begini, kepada sidang pendengar ya, yang mendengar kami berceloteh selama 4 jam ni, alhamdulillah dah di hujung waktu yang terakhir ni ya. Jadi untuk mengetahui berkenaan tentang perkhidmatan pengurusan harta yang ada dan untuk mengetahui jawapan serta solusi persoalan berkenaan tentang pengurusan harta, datanglah ke MAES. Datanglah ke MAES ataupun datanglah ke pejabat agama, jumpa dengan mana-mana pegawai MAES yang ada di pejabat agama tersebut, ataupun boleh ikuti dan layari seluruh laman sesawang dan media sosial Majlis Agama yang ada. Tulis je di Google tu Majlis Agama, tengoklah nak IG ke Facebook ke TikTok ke apa nama ni, apa lagi terbaru ni, apa thread saya pun belum ada lagi thread tu, nak menyebut pun susah, thread tu dan sebagainya. InsyaAllah pihak kami akan bantu dalam macam-macam medium untuk pengurusan harta. Sebab apa? Baitul Mal ataupun MAES ini ialah solusi terbaik urus harta di Selangor. Okay. InsyaAllah.
0: Alright. Terima kasih ustaz untuk perkongsian pagi ini. InsyaAllah. Kita bertemu lagi di lain hari. Sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Hidayat bin Muhammad Suami selaku penolong pengurus Baitul Mal Daerah Majlis Agama Islam Selangor. Okay? Ustaz, semoga dipermudahkan juga urusan ustaz. Saya pula jadi macam banyaknya ustaz nak kena hadap.
1: Macam-macam tak isu. Tak apa. Puan lagi banyak hadap.
0: Terima kasih Ustaz. Seronok sebenarnya kalau dengan Ustaz ni. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah AKA Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Ayah, itu dia dari pada persembahan Aina Abdul, Jangan Mati Rasa Itu. 12:10 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan. Mana yang masih lagi setia mendengarkan Selangor FM. Okeylah, yang mana terlepas untuk Pilama tu?
1: Lagu mana? Pilama.

kesan hati anda, pilihan masa satu ataupun pilihan masa dua, hantarkan di nombor 019-3304-425. Kita ada Kak Liza, katanya selamat bertugas, semoga sihat dan ceria sentiasa. Hari ini awal menyapa DJ Ida kelas tahsin, hari Rabu cuti. Hari ini Ustaz Ustazah ada urusan. Okey, terima kasih dan sempat juga Kak Liza lock, okay, pilihan nombor satu. Juga kita ada siapa ni, okay, kalau boleh anda tinggalkanlah nama dan juga lokasi, okay. Kalau tak nak bagi tahu lokasi, letak nama pun okey lah. Nama-nama gelaran pun tak apa tau. Kita nak sebut ni lonely eh. Siapa ni? Pak Rashid, okey. Pak Rashid pilih pilama nombor 2. Okey, kita ada Haziq pilama nombor 2. Juga kita ada Hazrul pilama nombor 1. Kita ada Zaliha pilama nombor 2. Juga kita ada siapa ni? Kak Rubiah kita nombor 2 dan Ika pula nombor 1 pilihan 1. Okey, boleh terus undi 12.30 tengah hari kita umumkan. Lagian dulu lagu ini, terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sebentar lagi kita umumkan lagu mana yang menang untuk pilihan. Layan dulu lagu ini, bahagia yang tertangguh.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, 12.31 minit tengah hari, kita nak teruskan dengan
0: lagu mana? Bila mana?
1: Jadi lagu yang menang untuk hari ini?

Jadi tahniah-tahniah untuk anda yang undi lagu kedua, Hati Yang Rapuh. Tak apa, Gadis Dan Bunga pun ramai juga yang pilih. Perbezaannya pun tak jauh sangat. Okey, boleh terus join untuk di lain waktu dalam ruangan Hello Selangor 11.30 pagi hingga 12.30 hari. Jadi kita belanja anda lagu penuh, Hati Yang Rapuh.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Exis Bunga. Okey, baiklah, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu, dia kembali lagi untuk menemani anda di jam yang seterusnya. Okey, jom sekarang ini kita layan dulu lagu daripada Wali.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Adan. Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 123. Zon 2 Sabak Penam dan Kuala Selangor 125. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 123.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini berjaga-jaga. Begitu juga terhadap jiran kita, jangan kita sombong. Kita jiran sebelah Allah. Start kereta bunyi kuat pada lori lagi. Jangan hina dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hendaklah kita jauhi sifat sombong, kerana perkara itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takabur akan dimasukkan api neraka walaupun sifat itu hanya ada sikit sekali pada dirinya. Sikit pun masuk dah dalam api neraka. Orang yang sombong bererti cuba merebut sifat kebesaran Allah. Sebenarnya Allah sahaja yang layak untuk membesarkan diri dia, dan siapa yang cuba merebut sifat ini daripadanya, ia akan memusnahkan orang itu dan akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Tak boleh. Siapa yang ada sifat sombong, Tuhan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah Allah SWT dalam satu hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang penciptaan manusia selain daripada Nabi Adam alaihi salam. Mana dalam Quran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bagaimana kita ni diciptakan daripada air. Setitis air mani. Yang mana dia keluar daripada tempat yang hina. Tempat yang memang kita tutup. Kita tak buka benda tu. Kalau buka tu gila namanya. Tempat tu kena tutup. Malu orang tengok. Keluar dari situ. Masuk pula pada tempat yang kemaluan tu. Ni asal kejadian kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa ni? Supaya kita sedar asal kita. Asal kita. Bukan kita ni keluar daripada mah, bukan. Bukan keluar daripada mutiara ke, ada. Semuanya min nutfatin, daripada setitis air mani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi asal kita ini tak ini. Jadi nak bangga apa? Nak mulakan macam mana diri kita? Walau sebesar mana pun kurniaan Allah kepada kita, itu bukanlah bermakna kita boleh bangga, boleh sombong. Bahkan doklah dengan kurniaan tu bertambahnya patuh dan tunduk kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kurniaan yang Tuhan beri pada kita yang mana kita kena berasa bangga, iaitu apa? Nikmat Islam. Nikmat Islam tu satu kurniaan yang besar. Kita kena berasa seronok, bangga dipilih menjadi umat Islam. Jangan pula kita malu sebagai umat Islam dok. Bangga. Sebab itulah Sayyidina Umar sebut apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang dimuliakan, yang diangkat oleh Allah disebabkan agama Islam. Jadi mulia kita Islam. Bukan sebab harta, bukan dengan sebab-sebab yang lain, sebab kita beragama Islam. Allah kurniakan Islam, maka jaga agama kita sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan agama tersebut. Kemudian kalau kita melihat cerita ini, cerita tentang Nabi Adam AS dengan Iblis, jelaslah kepada kita bahawa Allah SWT telah mengusir Iblis dari dalam syurga kerana sifat takaburnya, di mana ia tidak mahu mengikut perintah Allah supaya sujud kepada Nabi Adam AS. Allah SWT mengatakan kepada Iblis, fakhruj minha fa innaka rajim, maka keluarlah engkau daripada syurga, maka engkau adalah orang yang terkutuk. Surah Al-Hijr.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah. Jadi sifat takabur menyebabkan iblis terusir daripada tempat kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya. Iblis diusir dari syurga, atau menurut pendapat sebahagian ulama, diusir dari atas langit. Lihat tafsir Jalalain. Adalah dari kerana takaburnya, maka sangat munasabah pula sifat takabur itu menjadi penghalang bagi penghuni bumi ini untuk dapat masuk ke dalam syurga. Jadi ndaklah kita bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sifat sombong tu akan datang daripada diri kita. Bila kita diberikan apa-apa kurniaan, kelebihan dan sebagainya, kadang-kadang sifat sombong itu datang pada diri kita. Maka Allah SWT Muhammad, ndaklah kita bersihkan diri kita daripada sifat sombong. Jangan kita sombong dengan siapa pun, jangan sombong lah. Bagi waktu bila jumpa dengan saudara kita, senyum. Ini jumpa muka masamnya ke memang struktur muka macam tu dah. Ataupun kalau senyum orang jadi pelik, jangan senyum lah. Orang tak pernah senyum, tiba kita suruh senyum, Allah, rasa lain je nampak. Senyum lah, senyuman tu satu sedekah. Kadang-kadang Allah bagi salam, assalamualaikum. Allahu akbar. Sombong enggak? Maka hendaklah kita elakkan diri daripada sifat sombong. Sifat yang digalakkan pada kita iaitu sifat tawaduk, iaitu merendah diri. Rendahkan diri kita. Tidak akan hina orang yang merendah diri. Jangan kita kata bila kita cakap elok-elok, merendah diri, jadi hina dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu kita akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ada orang yang sombong, maka orang tu akan mendapat penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yesus suka sekadar tu. Sedikit pengisian pada malam ni. Mudah-mudahan berolehlah kita manfaat, dan mudah-mudahan dapatlah kita mengambil iktibar, mengambil kebaikan daripada hadis yang kita bacakan pada malam ni, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dapat kita perbaiki diri kita menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita sentiasa berada pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula kita ni berada di akhir zaman yang mana banyaknya berlaku fitnah dan huru-hara yang menyebabkan rosaknya akidah, yang menyebabkan terpesongnya daripada Islam yang sebenar. Jadi berjaga-jaga, jangan sampai kita ni tertipu dengan penipuan-penipuan yang banyak disebarkan, sama ada dalam alam internet, alam media sosial. Kadang-kadang dengan khabar dalam internet cair sangat, sehingga menyebabkan jadi rosak kita. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan fitnah yang berlaku di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita agar kita sentiasa berada pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yesus sekolah sekarang itu, segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk, yang lemah, yang kurang, yang silap daripada kelemahan di saya, dan saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kama nawwartal arda binuri syamsika. أبا abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Oda. Okey, gelanggang rasa sekarang ini membawa kita ke pukul 1.51 minit petang. Kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Selepas ini kita nak masuk di jam yang terakhir atau di jam kelima. Seperti biasa, kalau hari Rabu kita ada Hello Selangor Air Sihat. Untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan.

0: Tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Live ni apa Zia?
7: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
8: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
9: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
10: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
11: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
10: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
11: Satu portal, pelbagai suara.
10: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes, nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi ketiga petang, Selangor FM pilihan tepat.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kalau setiap hari Rabu seperti biasa kita ada Hello Selangor Air Sihat. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita, iaitu Siti Nur Atika binti Mazlan, selaku Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Assalamualaikum Puan Atika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Ida dan juga pendengar semua.
0: Ya, jadi selamat datang ke Kuantin Selangor FM.
2: Terima kasih jemput saya hari ni.
0: Okey, baiklah, untuk petang ni kita nak berbicara mengenai topiknya whitening grip ataupun cucuk nak cantik. Itulah dia. Sekarang pun macam-macam lah ya. Puan kan, itulah untuk kita nak mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini. Kita nak tanya Puan Atika lah kan, mengenai trend suntikan mencerahkan kulit, bukan satu perkara yang barulah dalam industri kecantikan. Bahkan perkhidmatan suntikan ini sudah banyak ditawarkan dan dikomersialkan secara meluas. Okey, dan melalui suntikan ini ramai juga yang percaya ia boleh memutihkan seorang itu dengan cepatlah. Okey, jadi bagaimanakah trend rawatan kecantikan secara suntikan ini di Malaysia? Pandangan Puan berkenaan isu ini?
2: Okey, baiklah DJ Ida. Okey. Whitening drip ni memang dah makin lama makin trendy lah kat Malaysia ni kan. Okey, perempuan macam biasalah kan, semua nak cantik.
0: Nak cantik betul
2: kan? 99.9% lah semua kau cakap perempuan mesti dia cantik. Tapi sekarang ni kita tengok fenomena baru, trend sekarang lelaki pun nak cantik. Saya jumpa ramai lelaki kulit dia lebih cantik daripada perempuan. Saya rasa inferior tengok. Kan? So sebabkan trend mementingkan kecantikan ni semakin meningkat kan. So maka banyaklah lampakan produk-produk kecantikan kat Malaysia ni. So orang sanggup berhabis duit, tak kisahlah beribu-ribu pun, semata-mata untuk cantik. Okey, tak apa lagi saya boleh faham. Sekarang yang bimbang ni, orang sanggup tak fikirlah selamat ke, tak selamat ke, yang penting matlamat hidup tercapai. Nak cantik. So mereka pun rambang mata bila tengok produk. Banyakkan produk ni dah rambang mata. So bila kita buat tinjauan

0: dekat pasaran Malaysia ni, mm-hmm. actually untuk produk pemutih lah, mm-hmm. dalam bentuk cecair, mm-hmm. ada beberapa jenis lah yang kita dapat jumpa eh. Mm-hmm. Contohnya macam glutathione drip, mm-hmm. vitamin C whitening drip, mm-hmm. Skin bleaching drip dan banyak lagi lah. Okay, so kesemua produk cecair pemutih ni selalunya digunakan melalui cara IV. Itu pendek lah bahasa medical dan nama, mm-hmm. nama mudah dia ialah mm-hmm. direct masuk ke dalam salur darah. Mm. Okay. So bila kita tengok iklan-iklan dia, memang tak lain tak bukan lah. Iklan digunakan memang untuk pemutihan, mm-mm. glowing, ada anti-aging effect, mm-mm. dan meremajakan kulit. Mm-mm. So iklan-iklan ni makin lama makin banyak. Untuk bagi tahulah dekat kita semua nak claim, dalam iklan diorang tu, diorang claim produk mereka tu selamat dan mendapat kelulusan pada KKM. Mm-mm. Tapi sebenarnya sejujurnya lah saya bagi tahu eh, dekat Malaysia ni tak ada satu pun produk whitening yang drip ni lah eh, yang berdaftar dengan KKM.
1: Okey.
0: Tak ada satu.
1: Jadi
0: pun.
1: Jadi selama ni yang diorang yang mereka buat whitening drip tu tanpa kelulusan daripada KKM.
0: Ya, tanpa kelulusan. Dalam iklan, especially dalam media sosial, diorang boleh claim macam-macam je. Sebab itulah kita pengguna kena bijak. Semak dulu. So inilah saya nak cuba terangkan ya. So berdasarkan tinjauan daripada bahagian penguasa farmasi KKM eh, kita dapat detect modus operandi mereka. So geng-geng ni sebenarnya diorang menjelajah daripada negara ke negara, kan, dengan menawarkan servis. Mudah je servis je ni, kita book je slot, nanti diorang akan book hotel, ataupun rumah untuk sewa. So kita book slot tu, ada terus dapat servis tu. Lagi advance. Sekarang ni lagi advance. Dulu kita kena pergi kepada mereka. Sekarang ni mereka tawarkan servis. Geng-geng ni dipanggil dripper. Book je slot. Bagi tahu je kita kat mana. Dia boleh bagi servis drive through. Dalam kereta boleh. Ataupun susah, dia pergi ke rumah kita. Nak dahsyat sampai ke tahap itu sekarang ni eh. So semua ni bahaya eh tuan-tuan. Sebab apa? Servis-servis drip ni, intravenous yang masuk saudara ni, dia perlukan persekitaran yang sterile. So bila berlaku macam ni, confirm ada banyak kemudaratan. So trend inilah semakin menjadi-jadi pula. Sebab apa? Sebab dapat support pula daripada artis dan influencer kita sendiri. Diorang claim pula, yang ini lagi bahaya juga, diorang claim bagi drip ni lagi cepat efek compare tu kita ambil secara makan, secara oral. Sebab apa? Bila drip kan direct masuk dalam darah, cepat sikit sampai ke kulit. Compare tu makan, bila makan kan masuk dalam perut lah, pergi dekat dekat buah pinggang dululah, baru nak sampai dekat kulit. Sebenarnya hakikat sebenarnya dalam medical, dalam sains, sama je. Tetap juga bahaya. And orang claim produk mereka dapat kelulusan, sebenarnya tak dapat ada kelulusan.
1: Okay, faham. Baik puan, apakah itu skin whitening drip? Okay, apakah pula yang dimasukkan dengan koktel pemutih kulit?
0: Okay, skin whitening drip ni ialah satu kaedah, iaitu cara lah sebenarnya, untuk cara di mana bahan tu masuk dalam salur darah. Itu whitening drip. It's a kaedah. Okay. Kalau koktel pemutih kulit pula ialah campuran beberapa bahan. Contoh yang famous tu lah yang saya beritahu tadi. Contohnya macam glutathione, vitamin C, mungkin ada collagen juga, mungkin ada pyruvate acid, mungkin ada tartaric acid. Yang combo semua ni, campur-campur, inject masuk dalam bag untuk drip tu. Macam tu lah. Okay. Jadi bila kita check based on clinical, cosmetic and investigational dermatology journal, sebenarnya kenapa diorang suka sangat glutathione ni? Okay, saya cerita sikit lah glutathione ni apa. Glutathione ni sebenarnya protein. Dia protein ni yang semua jadi dalam badan kita pun ada. Sebab dia dihasilkan secara sendiri oleh badan kita. So apa tujuan glutathione ni dalam badan kita? Ia memberi antioxidant effect. Dengan kata mudah dia lah, dia ada dalam badan kita, tujuan dia untuk immune system kita dan juga untuk melawan radikal bebas. Okay, so macam mesin jugalah kan. Bila makin lama kita guna, mesin pun boleh rosak. Sama juga glutathione ni. Bila kita meningkat usia, terdedah dengan sinaran UV, stress kan. Lepas tu kalau orang yang smoking ataupun bad lifestyle kan, glutathione production ni pun makin lama dalam badan kita makinlah menurun. Okay. So diorang pun ingatlah dengan koktel-koktel ni kononnya boleh memberi efek lah. Tapi based on Dermatology Research and Practice Journal telah merumuskan sebenarnya tak ada pun manfaat daripada rawatan koktel ni yang sebenarnya secara klinikal ke, secara sains ke, berkesan dan selamat untuk whitening punya treatment. So sebenarnya semua tu mitos lah kan. So hakikatnya bagi banyak risiko dan kemudaratan. So saya harap pendengar boleh faham sedikit lah kan apa yang sebenarnya whitening treat tu.
1: Okey, baik. Walaupun Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM sudah memberi amaran berkali-kali tentang bahayanya menyuntik vitamin C, tetapi masih lagi ramai yang berani melakukannya kerana tak sop ingin nak putihkan kulit lah. Lebih menakutkan, ada antara mereka yang sanggup menyuntik vitamin C dengan lebih kerap dengan harapan ianya berkesan dengan lebih cepat. Jadi komen puan mengenai situasi ni?
0: Okey, itulah. Okey, ada dua preparation lah ataupun dua ubat ni lah yang saya katakan yang famous untuk geng-geng kononnya dripper ni kan. Vitamin C, satu lagi glutathione. Okay. Nanti saya terangkan dulu yang vitamin C dululah, suntikan vitamin C. Okey. Pihak berkuasa kawalan dadah, iaitu short form ialah PBKD. So untuk untuk pendengar yang belum tahu, PBKD ialah badan kerajaan yang bertanggungjawab untuk mendaftar ubat dan juga kosmetik kat Malaysia ni. Apa yang saya boleh bagi tahu dekat semua pendengar, tak ada satu pun vitamin C injection untuk manusia didaftarkan oleh PBKD. Apa yang ada di pasaran Malaysia ni yang telah berdaftar dengan PBKD adalah injection vitamin C untuk kegunaan haiwan saja, iaitu untuk anjing dan juga kuda lah selalunya kita gunakan. Kenapa? Okey, injection vitamin C ni untuk geng-geng beautician lah kan. Diorang kata vitamin C injection ni untuk kosmetik sebab kita guna untuk kecantikan, bukan ubat pun. Macam itulah diorang claim kan. Jangan takut, jangan takut. Vitamin C injection ni bukan ubat, dia kosmetik. Hakikat sebenarnya injection vitamin C ni dia perlu berdaftar dengan PBKD, KKM sebab dia jatuh di bawah kategori ubat. Sebab cara penggunaan dia itu dah melampaui takrifan as kosmetik. Pendengar semua kena faham apa itu kosmetik. Kosmetik ni ialah persediaan untuk kegunaan luaran sahaja. Contohnya ialah seperti deodoran, pembersih muka, pewarna rambut, pewarna kuku kan, apa-apa di luaran sahaja. So apa-apa yang ada tuntutan perubatan itu dah tak boleh consider sebagai kosmetik. So jadi disebabkan oleh itulah KKM tidak dapat mensahkan jaminan keselamatan dan kesahihan tuntutan produk vitamin C injection tu. Sehingga hari inilah kita tak jumpa lagi mana-mana produk injection vitamin C yang berdaftar dengan KKM. So tinjauan daripada bahagian penguasaan farmasi juga, vitamin C ni banyak dijual secara online, lagi-lagi media sosial. So daripada situlah pengguna sebenarnya terpedaya dan terpengaruh lah dengan iklan-iklan tersebut. So apa side effect yang biasa berdasarkan yang kita dah jumpa lah dengan vitamin C injection ni. Vitamin C injection ni untuk geng-geng beautician ni, diorang claim perlu cucuk dengan dos yang sangat tinggi lah baru dapat efek. So apa kesan sampingan dia? Okay. Yang biasa dapatnya ialah cirit berit, batu karang, kerosakan buah pinggang dan anemia untuk sesiapa ataupun pesakit enzyme G6PD deficiency. So which is bahayalah.
1: Okay, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, AIS Sihat.

0: Yeah. This song goes to all the chanting in this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kita masih lagi dalam Hello Selangor. I sihat. Mengenai whitening drip, cucuk nak cantik ke? Jangan terlampau nak cantik sampai tak sop lah eh. Kan puan kan? Jadi untuk petang ni, Puan Atika sendirilah nak, orang kata, memberikan kita maklumat lah mengenai ini. Jadi kita ambil maklum supaya nanti tidak memudaratkan diri kita lah. Okey, baik. Puan, kita nak tahu juga bagaimana pula dengan risiko dan kesan sampingan whitening drip ni.
3: Okey, tadi kita dengar tentang vitamin C injection. So sekarang ni kita dengar pula berkenaan dengan whitening drip. Which is yang itu adik-beradik dia lah. Sekarang proses drip tu sendiri direct masuk ke salur darah. Okey.
2: Okay.
3: Sebenarnya para pengguna sekalian lah, sejujurnya lah, sekiranya iklan mengiklankan suatu benda ataupun sesuatu produk yang boleh bagi instant effect, kita perlu meragui perkara tersebut.
2: Betul.
3: Apa jua dalam kehidupan kita, instant dia, mesti something is wrong. Contoh
2: dia, okay, dia macam ni lah puan. Dia macam kalau macam skim cepat kaya. Takkanlah tiba-tiba kita boleh nak kaya.
3: Betul.
2: Kan? Kalau tidak, tak adalah kita pun puan daripada pagi tadi. Saya pun membebel dari pagi tadi kan. Baik kita duduk rumah je.
3: Betul.
2: Kita join je skin cepat kaya kan. Saya suka saya suka bila puan sebut perkataan instant tu. Dia segera kan.
3: Segera. Something segera, segera jugalah bahan ni yang
2: betul-betul
3: kita bakal, bakal menerima ataupun
2: akibatnya.
3: Akibat dia. Okey. Selalunya kan, kalau whitening drip ni, diorang tak akan declare apa sebenarnya dalam kandungan tu. Sebab nak cepat kan? Kata, oh, tak apalah, apa-apa je lah. Janji cepat.
2: Janji cepat putih.
3: Okay. So, selalunya kemungkinan besar akan berlaku combination beberapa jenis kimia lain lagi. Contohnya kan, macam hydroquinone, mercury ataupun logam-logam berat yang lain. Sebab apa nak cepat kan? Instant glowing ni.
2: Betul. Jadi,
3: so, disebabkan oleh itulah, tak ada pun cecair whitening drip ni sebenarnya lulusan KKM.
2: Okay.
3: Dos yang tinggi untuk whitening drip ni kan, dia akan bagi banyak kesan lah.
2: Banyak kesan.
3: Kalau untuk kesan jangka masa yang panjang, dia akan menyebabkan toxicity pada sistem saraf.
2: Okey.
3: Lepas tu ialah risiko kegagalan buah pinggang dan juga hati. Okey. Berdasarkan Journal of Hazardous Material Advance, okey. Produk-produk yang toksik ni, half-life dia lama dalam badan kita. Okey, maksud half-life ni, dia boleh duduk dalam badan kita ni lama. So bila dia ada lama dalam badan, dia boleh pergi, dia jadi nakal lah. Dia boleh pergi kat mana-mana dalam sel dalam badan kita. So antara sel yang diorang suka untuk pergi ialah sel otak, sel buah pinggang dan juga sel tulang.
2: Tiga ni.
3: So risiko bila dah pergi kat situ, kita boleh faham lah apa risiko next-next tu.
2: Faham.
3: Kan. Contoh lagi glutathione ni. Tadi kita vitamin C, ada juga glutathione kan? Okay. Glutathione ni memanglah secara natural dia ialah daripada badan kita. Kan? Dia pula bersifat water soluble. So, water soluble ni senang larut dalam air. Bila larut dalam air, dia boleh keluar macam tu sahaja melalui buah pinggang. Tapi untuk whitening drip, it's not work like that. Dia akan banyak lah. Sebab nak cepat efek kan? Kata pekat betul lah. Bila pekat betul, boleh bayang tak overload kita punya buah pinggang. Bila overload, itulah risiko-risiko seterusnya. Okay? Itu satu. Berdasarkan pakar dermatologi daripada HKL, kan saya pernah bagi tahu kan, glutathione ni dihasilkan oleh badan sendiri kan. Bila kita keep on inject glutathione, lama-lama badan kita, especially hati nak hasilkan glutathione, dah lupa lah. Dah lupa dah nak hasilkan macam mana glutathione. Dia pun dah, tak perlu
2: dah
3: kot.
2: Confused dah.
3: Dah confused dah.
2: Faham.
3: Okay. Itu yang bahagian efek long term lah kan. Ini efek di bahagian tempat kita drip tu. Okay. Biasanya whitening drip ni memang dilakukan oleh bukan golongan profesional lah. Kan? Bila bukan golongan profesional, for sure environment yang di apa ya, environment untuk kita berlaku prosedur tu for sure lah tidak steril, tidak selamat. Dah buat pun dekat hotel, dekat bilik, kereta tah mana-mana kan. Okey, satu tah tak bersih. Apa tu, tendensi untuk dapatkan infection tinggi. Tendensi untuk dapatkan infection dalam saluran darah tu sendiri pun tinggi. Kawasan yang kita cucuk tu kan, sebabkan bukan pakar, kat klinik pun kita nak cucuk pun nak cari urat susah.
2: Betul.
3: Ini kan bukan pakar pula kan. For sure lah kawasan tu jadi merah-merah, bengkak, paling teruk boleh sampai demam. Lepas tu cara dia inject pula, kemungkinan boleh ada gelembung udara. Bila ada gelembung udara, kemungkinan boleh gumpalan dalam saluran darah. Yang itu boleh sampai, kalau bahaya sangat, boleh sampai saluran darah pecah ataupun menyebabkan kematian.
2: Aduh.
3: Ha. So, bila kita cakap whitening drip, kalau satu treatment atau prosedur saja, confirm lah efek dia. Kan nama dia instant. Kejap je lah. So, nak kekal cantik tu. Ha, minggu dia drip. Minggu drip lagi. Drip lagi. Lama-lama drip, dah penuh darah ni. Saluran darah ni. Ha. Semua dah jadi mengeras. Let's say na'udzubillah min zalik, tiba-tiba accident. So masuk emergency, perlu masukkan ubat dalam saluran darah. Petugas kesihatan nak cari saluran darah, semua dah rosak. Terpaksa cari saluran darah yang lain. Contohnya dekat bahagian lain, bahagian peha, dada, di mana saluran darah tu saluran darah utama. So
2: risiko
3: banyak.
2: Akan ada efek lah kan, puan.
3: So dengan kata lain lah, banyak bahana daripada kebahagiaan.
2: Betul, dia bahagia sekejap je, puan.
3: Okay,
2: baik. Okay, whitening drip sering dipromosikan sebagai sebahagian daripada rawatan estetik. Apakah yang perlu diketahui oleh orang ramai sebelum nak mendapatkan rawatan estetik seperti ini?
3: Okay, ini menarik. Okay, nak cantik tak salah. Kan? Kita memang berhak.
2: Itu fitrah lah kan?
3: Ya, betul. Cuma carilah di saluran yang betul dan halal. Betul. Bukannya haram. Kan? Insan-insan ni bahaya sikit. So, orang ramai perlu tahu bahawa perubatan estetik ni merupakan satu bidang amalan perubatan yang melibatkan prosedur invasif, invasif minimal dan tak ada invasif. Okay. So, whitening drip ni termasuklah dalam kategori prosedur invasif. Sebab apa? Sebab dia melibatkan lapisan kulit. Masukkan satu bahan dalam saluran darah kita kan. Disebabkan prosedur invasif, rawatan ni tidak boleh dilakukan oleh suka-suka hati dengan, kepada individu sebarangan. Memang perlu dilakukan oleh orang yang ada kelayakan perubatan lah. Hanya doktor sahaja yang berhak untuk buat. Okay. Tak bolehlah pula dilakukan dekat spa ke, dekat rumah ke, tak boleh. So, sebelum tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan rawatan estetik ni, saya sharekan 3P.
2: 3P. Okay.
3: 3P, okey. Yang pertama, prosedur. Faham dulu prosedur kecantikan yang kita nak dapat tu, servis tu. Macam mana prosedur tu dulu? Okey, faham dulu, ada risiko tak prosedur ni? Okey ke tak? Okay. Yang kedua, bila dah tengok prosedur dia tu, check pengamal perubatan. Individu ataupun beautician ataupun orang yang nak menawarkan servis tu, adakah dia tu pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia. So kita sekarang ni dah ramai scammer. Cakap doktor, saya doktor. Okay, terus percaya. Jangan. Check dulu, semak dulu dengan website. Betul tak ini doktor yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia? Kedua, betul tak individu tersebut punya kelayakan dalam bidang perubatan estetik? Dia ada sijil khas dalam bidang estetik tak? Yang P yang terakhir ialah premis. Pastikan premis tu ialah premis berdaftar. Untuk pengatan tuan-tuan dan perempuan, klinik dan hospital perlu berdaftar. Kita ada juga, dia kata, oh ni klinik lah ni, tapi rupa dia macam spa, tak ada pun cakap pendaftaran klinik. Semak betul-betul. Okey. So kalau untuk dalam bidang perubatan estetik ni, ialah keselamatan pengguna atau pesakit ataupun yang merawat tu diutamakan melebihi hasil kosmetik semata-mata. Okey, jadilah pengguna yang bijak. Ingat 3P tu.
2: Okey. Baik, Puan Atika, kecantikan itu adalah subjektif kan. Jadi tidak dinafikan bahawa kulit yang cerah adalah sesuatu yang didambakan oleh kita semualah, terutama sekali untuk golongan wanita, dan mentaliti itu masih sama dan tetap ada, iaitu kulit cerah dianggap lebih cantik. Saya pun tak tahu kenapa kan, kan macam putih je cantik.
3: Itulah
2: kan.
3: Betul. Kalau di western tu dia orang suka tan.
2: Kan.
3: Ni semua nak jadi vampire.
2: Padahal sedangkan kalau yang sawo matang pun, kalau kulit dia bersih pun cantik juga kan. Puan Atika kan. Jadi tips lah, tips ataupun panduan kepada para pengguna yang mendambakan untuk memiliki kulit yang lebih cerah tapi dengan cara yang selamat, Puan Atika.
3: Okey, macam ni lah sebenarnya kan. Sekiranya seseorang itu kan ada kulit yang bersih dan sihat, itu dah cantik sebenarnya.
2: Betul.
3: Cantik ni sebenarnya pada kulit tu, bukannya kepada level kecerahan tu. Okay. So anything yang instant atau yang cepat ni, sebenarnya something is wrong. Macam saya cakap tadi lah. Okay. So apa yang perlu kita faham, tips yang pertama, hati-hati semasa mendapatkan rawatan. Okay. Pastikan kalau kita nak dapatkan nasihat kecantikan, pasti dapatkan daripada ahlinya. Bukan pergi jumpa influencer.
2: Betul.
3: Jumpa, tengok dekat TikTok ke apa ke kan. Jangan. Okay, elakkan sebarang produk yang mempunyai tuntutan melampau. Kita sendiri kan, bila tengok satu produk tu, tengok wow sangat iklan dia. Tolonglah meragui dahulu, jangan cepat percaya. Kan. Lepas tu baca dengan teliti produk yang kita nak guna tu. Sama ada di kosmetik ataupun ubat. Kalau ubat, pastikan berdaftar. Kalau kosmetik, pastikan dia pun notifikasi dengan KKM. Okay, kalau tak tahu, tak apa. Boleh call bahagian perkhidmatan farmasi untuk mendapatkan nasihat. Okay. Lepas tu, jangan mudah terpedaya dengan iklan. Sama jugalah. Jangan cepat sangat tengok apa-apa iklan dekat media sosial tu. Tolong rujuk dulu kepada pakar. Okay? Sentiasa beringat yang bahawa kulit yang sihat tu ialah kulit yang cantik. Okey. Kalau internal kita sihat, insyaAllah efek tu, radiant tu di kulit kan.
2: Faham. Okey, baik Puan Atika, kita dah berada di penghujung sesi temu bual kita. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga nasihat dan pesanan akhir daripada Puan sendiri kepada para pendengar berkenaan topik yang kita bincangkan untuk petang ini.
3: Okey, baiklah, saya sharekanlah sedikit kisah-kisah yang telah kita jumpa lah kan. Satu kes tu, mana contohnya kan, esok tu ada kenduri. Okay. Hari ni pergi whitening drip. Whitening drip setinggi-tinggi yang boleh lah. Sebab untuk instant glowing keesokan harinya.
2: Bukan kenduri dia. Dia nak pergi kenduri orang.
3: Dia nak pergi kenduri orang. Bukan dia yang kenduri.
2: Tapi punya macam tu eh.
3: Ya. Yeah, itulah punya dah obses kan. Okay, tapi tak pelik. Ramai sangat belakang.
2: Ramai.
3: So apa jadi? Hari ketiga dah masuk warded. Sebab apa? Acute kidney failure. Okay, so satu kes. Ada kes pula. Sebabkan dia dah long term sangat whitening drip. Lama-lama dia dah risahkan dengan cancer.
2: Disebabkan itulah.
3: Kan saya cakap toxicity effect of long term whitening drip ni, lama-lama kan half life dia lama kan. So dia akan suka pergi menginap dekat mana-mana sel dalam badan dia. So dia boleh kacau kat mana-mana sel yang dia suka. So kita tak tahu apa yang dia buat dalam badan kita sebenarnya. Kalau dia cepat masuk, kalau dos dia sikit, cepat masuk, cepat keluar. Tapi untuk whitening drip, dia orang akan bagi dos yang tinggi dan berulang-ulang. So itulah efek dia. Apa nasihat saya untuk mendapat kulit yang sihat dan cantik? Macam biasa, mungkin hari-hari kita dengar, tapi kena ingat, untuk cantik ke, untuk berjaya dalam hidup ke, perlukan disiplin dan kerajinan. Sama lah juga, untuk jadi cantik perlukan diet yang elok, minum air secukupnya, bersihkan muka dengan betul, dan gaya hidup yang sihat. Itu pun dah cukup. Tapi itulah, senang untuk cakap, susah nak buat. kan? Betul.
2: Okey, baiklah, itu dia, kita telah pun selesai untuk Hello Selangor Air Sihat. Jadi saya harapkan kita sama-sama harapkan lah, puan,
3: betul,
2: supaya perkongsian petang ini dapat membuka mata, dapat membuka minda kita juga, untuk apa, untuk apa cantik, kerana pada akhirnya kita terlantar sakit,
3: betul,
2: dan waktu itu
3: DJ, okey, untuk dapatkan info dengan lebih lanjut kan, kita pun ada Facebook juga, Instagram dan TikTok, kenali upah anda. Plus kita juga ada TikTok CPF Selangor. Kat situ kita share banyak lagi lah info. Pun boleh approach kami kat situ untuk soalan.
2: Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Siti Nur Atikah Mazlan, ketua selaku ketua penolong pengarah cawangan penguatkuasaan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Okey, kita cantik dengan cara yang betul. InsyaAllah. Okey. Terima kasih puan. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2.50 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesai sudah tugas Anida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Lokal. Jadi insyaAllah berikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Okey, untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Ida tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Annie Zakri, Boneka. Assalamualaikum. Bye-bye.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita tetap

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70 hari.
2: Terima kasih.

就好。

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri.

warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Okay, kita sudah pun masuk untuk segmen yang ketiga. Semestinya segmen PM Lokal. Okay, bersama saya Cepaka temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Untuk 5 jam seterusnya ini, Cepaka akan temankan anda dengan pelbagai perkongsian menarik, info semasa dan juga lagu-lagu yang best sampailah pukul 8 malam nanti. Okay, Ida baru saja selesai dalam Hello Selangor tadi. Layan dahulu lagu dari Irwan Shah tentang perasaanku.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa -1 dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
1: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
1: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanannya.

0: Baik, itu adalah lagu dari Crystal, okay? Baru saja berlalu. Selagi ada Rindu 3.20 minit petang, kembali bersama saya cepat ketemakan anda, okay? Sampailah pukul 8 malam nanti. Dan untuk jam yang pertama dalam PM Lokal ini, kita ada
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On, setiap hari kita bawakan untuk anda setiap Isnin sampailah hari Jumaat, okay? Dan tular di media sosial seorang bapa tunggal di Indonesia. Memang menyentuh hati ramai orang. Seorang bapa tunggal menjadi perhatian selepas mendedahkan dia terpaksa meninggalkan anak lelakinya yang baru berusia 1 tahun 6 bulan bersendirian di rumah setiap kali keluar mencari rezeki. Bagi memastikan keadaan anaknya sentiasa dipantau, dia memasang CCTV di dalam rumah dan akan melihat rakaman itu dari semasa ke semasa ketika bekerja. Difahamkan lelaki itu membesarkan anaknya seorang diri sejak 1 tahun lalu dan memilih untuk tidak membebankan ahli keluarganya, okay? Jadi perkongsian tersebut mengundang ramai rasa simpati dalam kalangan netizen, dan pada masa yang sama juga ramai yang meluahkan kebimbangan mengenai keselamatan si kecil yang ditinggalkan tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi susulan itu, orang ramai tampil menghulurkan pelbagai bentuk bantuan kepada dua beranak berkenaan.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: dan lebih energetik selama FM pilihan tepat. Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kau ni
3: yang
2: mahal.
3: Ah, kau
4: okey
3: tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih untuk membantu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, lagu yang kedua tajuknya Tak Sanggup dari X-Factor. Okey, jom kita layan dahulu. Kita buka muzik berganda dengan lagu yang pertama. Okey, sehingga ke akhir hayat, layanan muzik berganda.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is chief because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
2: Tidak pernah berhenti.
4: Berlaku dan terus berlaku.
2: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
5: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
3: Kami menentang kezaliman.
2: Menentang kekejaman.
6: Kami di Selangor FM
3: prihatin
2: dan menentang
3: penindasan kepada Palestin.
2: Palestin.
3: Palestin.

0: Halo, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat. Jangan kau salah pilih
1: yang lain. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 444. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 447. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 445.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Wah, dah masuk gaji. Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ini adalah lagu dari kami Kazi, baru saja berlalu pergi selamanya. Okey, kembali bersama saya Cepa ketemakan anda. Dan kita dah pun berada di jam kedua dalam PM Lokal. Dan mungkin ada di antara anda yang dah terbaca ataupun ternampak isu ini di media sosial sejak kebelakangan ini. Okey, ia melibatkan penempatan haram warga asing di Kampung Budiman Setia Alam. Jadi isu ini kembali hangat selepas ia tular rakaman video yang memaparkan keadaan kawasan tersebut. Sekaligus menimbulkanlah persoalan mengenai pencerobohan tanah kan. Jadi susulan itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari telah mengarahkan supaya tindakan segera diambil terhadap kewujudan penempatan haram berkenaan. Layan dahulu lagu dari Wani Khairi, Cak Cak Cekok.

0: apa lagi?
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
4: Akak, saya nak cancel order.
5: Buat apa?
4: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
3: Hai, nama saya Auji.
4: Semalam Auji pergi hospital.
5: Tiba-tiba...
6: Mona!
7: Datin, datang check up juga ke?
8: Taklah, datang melawat anak kawan.
7: Comelnya anak awak.
8: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
7: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
3: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu.
9: Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
2: Ini iklan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Gratis je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
5: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga. Keselamatan.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Cempaka kembali temankan anda di jam ketiga dalam PM Lokal. Okey, dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Macam biasa, kita bawakan untuk anda. Setiap hari kami bawakan untuk anda, okey. Dan hari ini kita bersama dengan Murni. Assalamualaikum.
1: Hai, Kak Jumpaka. Waalaikumsalam.
0: Hai, Murni. Okey, nama penuh awak apa, Murni?

0: Ini coklat.
1: Pengasas Murni
0: Chocolate.
1: Chocolate. Okey, macam mana Murni mula-mula boleh terfikir nak buat bisnes makanan ni?
0: Okey, sebenarnya semuanya tu bermula daripada minat.
1: Okey.
0: Minat saja. Sejak dulu lagi saya memang suka sangat berniaga tau. Pada peringkat awal tu saya hanya menjual produk orang je.
1: Lepas tu awak buat sendiri.
0: Untuk itulah untuk mengambil pengalaman. Lepas tu nak faham macam mana kita nak apa pun kata nak deal dengan pelanggan kan.
1: Okey, faham. Jadinya kan, dah lama ke awak buat perniagaan ni?
0: Perniagaan ni saya dah lebih kurang dah 10 ke 15 tahun lah yang lepas.
1: Ya betul.
0: Itu masa jual produk orang tu lah.
1: Selepas
0: beberapa tahun tu saya macam terfikir kan, why not kan kita hasilkan produk dengan jenama kita sendiri.
1: Faham.
0: Kita mesti angan-angan tu kan. Dari situlah lahirnya Chocolat.
1: Okey, baiklah, barulah tahu. Saya dah suka-suka masa tu kan.
0: Murni
1: jual macam-macam jenis makanan kan. Boleh tak kongsikan apa antara menu yang ada?
0: Yang saya fokuskan pada saya punya premium Swiss chocolate cake. Itu fokus utama Murni Chocolat lah. Selain tu kita juga ada menawarkan pelbagai menu lain lah seperti koci santan leleh. Ini antara produk-produk yang baru jugalah. Tahu bergedil padu.
1: Yang itu awak buat sendiri juga ke Murni?
0: Tak adalah buat sendiri semuanya sebab tak menang tangan juga tu.
1: Awak jual di mana tu?
0: Kebiasaannya saya sekarang ni lah saya aktif di Thread.
1: Okey.
0: Sekarang tengah trend tengah hit dekat Thread. Jadi saya yang saya banyak iklankan produk-produk saya pada Thread lah.
1: Memang antara macam orang tempah semua dalam tu lah.
0: Melalui Thread di bio memang ada kita punya detail. Cumanya produk yang kita boleh post pada pelanggan, saya ada buka TikTok shop dan juga Shopee. Itu ada produk-produk yang kita boleh hantar melalui
1: online.
0: Online, ya betul.
1: Jadinya awak sekarang ni di sekitar mana?
0: Saya base saya di Kajang, Selangor.
1: Kajang, Selangor di mana?
0: Berdekatan dengan Lotus Kajang.
1: Okey, faham. Tahu di situ. Murni, daripada semua menu yang awak jual tu kan, mana satu yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan setakat ni?
0: Yang paling mendapat sambutan. Sudah tentulah saya punya premium Swiss chocolate cake tu. Sebab dia merupakan produk utama dan paling mendapat sambutan. Ramai pelanggan suka dengan tekstur kek saya tu yang lembut, gebu dan juga moist. Itu je. Tapi selain daripada tu, premium Swiss chocolate cake saya ni, dia kita menghasilkan dia daripada topping coklat, dark coklat tau. Topping dark coklat. Dia 100% dark coklat daripada Switzerland. So ganache dia yang pekat, berkilat dan juga premium dengan rasa coklat tu, dia macam gabungan tu sangat perfect lah untuk kek premium si coklat kek kita.
1: Murni, selain tempahan biasa kan, orang ada kat online kan, Murni ambil juga tak tempahan untuk majlis macam pun majlis ataupun acara tertentu ke?
0: Ya, macam kenduri, jamuan, jamuan pejabat pula kan. Ya betul, saya juga ada ada ambil tempahan untuk majlis kenduri, jamuan pejabat, suara tu pun lah. Tapi untuk menu-menu yang bersesuaian lah. Menu-menu yang besar yang biasanya kuih koci santan leleh ni tengah hit. Saya sampai tak menang tangan ni.
1: Ya ke? Awak tak ada cuti ke? Awak dalam seminggu tu berapa kali awak cuti?
0: Buat masa ni
1: hari-hari je je.
0: Ada je tempahan hari-hari.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah. Koci santan. Sebab apa tau, sekarang ni kan kita dah ada santan kotak kan.
1: Betul.
0: Orang ramai prefer nak mudah. Dia menggunakan santan kotak. Tapi bagi saya, kita nak sustain lama dalam perniagaan ni, kita kena menjaga kualiti tau.
1: Yeah.
0: Jadi saya menggunakan santan asli.

0: Beras sendiri tau.
1: Yelah, itu yang bagus.
0: Itulah dia.
1: Muni, kita nak rehat sekejap, Muni.
0: Okey, baik.
1: Okey, lain dulu lagu dari senario kerja selanjutnya.

0: kerja dari senario kita dalam segmen Biz On Air. Kita bersama dengan Murni di talian. Okey Murni?
1: Nah, ya saya.
0: Nak tanya, masa mula-mula awak berniaga dulu kan, dalam tempoh 10 ke 15 tahun ni kan, apa cabaran Murni yang paling besar awak hadapi sekarang?
1: Oh, cabaran kita. Cabaran tu adalah untuk mendapat keyakinan daripada ataupun trust daripada pelanggan tu sendiri kan. Tapi yelah, orang kata kalau kita menghasilkan produk-produk yang berkualiti, insyaAllah pelanggan akan orang kata yakin dan percaya pada kita punya produk yang kita hasilkan tu. Lagi satu, servis dan layanan jugalah merupakan cabaran paling utama tau. Kita nak melayan pelanggan ni, customer is always right kan?
0: Macam-macam kerena, macam-macam PL.
1: Itulah sabarnya. Kena didahulukan dengan sabar. Lepas tu kena inilah orang kata layanlah, berilah servis yang paling terbaik lah untuk menjaga sesama kita kan. Kita habluminan nas kita dengan pelanggan.
0: Okey Murni, apa yang buat orang kata makanan Murni ni berbeza dan menjadi pilihan pelanggan yang asyik repeat banyak kali ni? Sebab apa?
1: Kalau menjadi pilihan pelanggan lah. Maksudnya orang kita fokus pada premium si chocolate cake saya tu lah. Produk utama saya tu yang bezakan dengan kek-kek di luar sana adalah bahan utama dia. Bahan utama dia saya menggunakan coklat premium daripada Switzerland. Dan juga dia merupakan 100% dark chocolate. Jadi penggunaan bahan-bahan yang berkualiti macam ni lah yang orang kata pelanggan rasa dia tak jumpa kat mana-mana. Selain daripada kita produk kita yang produk Murni Chocolat ni. Dan juga lagi satu keistimewaan yang selain daripada Swiss chocolate dan Swiss dark chocolate ni, saya juga menggunakan French pure butter membuatkan kek tu lebih lembut.
0: Ramai yang nak mula berniaga Murni tapi masih takut nak cuba, takut nak buat ni. Apa nasihat Murni untuk mereka Murni?
1: Takut itulah tu. Bagi saya lah, kepada sesiapa kat luar sana yang punya minat tapi dia rasa macam tak tahu nak start daripada mana kan, jangan tunggu terlampau lama. Kita tak perlu tunggu sampai kita ni jadi sempurna. First try is hard. Jadi ambil langkah pertama. Jadi dalam proses kita berniaga nantilah dia akan datang orang kata pengalaman, belajar dan sentiasa memperbaiki diri untuk berjaya lah orang kata kan.
0: Murni, kalau ada pendengar kita nak buat tempahan, macam mana mereka boleh hubungi Murni?
1: Alhamdulillah sekarang saya memang sangat aktif di thread dengan nama Murni Chocolove Enterprise. Pendengar boleh mengikuti akaun Murni Chocolove Enterprise untuk melihat produk-produk terkini, promosi dan juga testimoni daripada pelanggan. Pautan WhatsApp juga ada dekat bio di akaun saya tu lah. Dan juga kalau secara online, kita masih ada TikTok Shop dan juga Shopee. Jadi mudah untuk membuat tempahan secara online.
0: Okey, baik. Ejaan Murni. Ejaan
1: untuk Murni Chocolat. Murni. Chocolat. Chocolove. Murni Chocolat Enterprise.
0: Okey, terima kasih Murni.
1: Sama-sama
0: atas perkongsian dan juga awak luangkan masa untuk segmen Biz On Air petang ini. Terima kasih. Okey, moga bisnes Murni mendapat sambutan ramai dan makin banyak tempahan dan moga awak sukses Murni.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, kita layan dahulu lagu dari Faizal Tahir dan Mas Idayu, Santai Selangor.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di Panas Masak eh. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: talian dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Dengan radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat.
2: Apa hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
0: Status trafik di semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Klang atau di Selangor. Secara keseluruhannya, aliran trafik di semua lebuh raya betul dilihat mulai perlahan, terutama di lebuh raya sekitar Lembah Klang. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi berikut. Di lebuh raya utara selatan Plus E2 arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar. Di lebuh raya Shah Alam Kesas E5 arah timur, Sifil ke Plaza Tol Sunway. Dari arah barat, Kin Rara ke Susur masuk Pucung Jaya. Di lebuh raya utara selatan, hubungan tengah Elite E6 arah utara, USJ ke Shah Alam, terdapat kemalangan maut di kilometer 1.4 arah utara, lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang. Di lebuh raya Cheras Kajang, Grand Saga E7 arah selatan, Plaza Tol Batu 9 ke Bandar Tun Hussein On. Di lebuh raya Sungai Besi, Base Raya E9 arah utara, KTM Serdang ke Plaza Tol Mines Utara. Di lebuh raya Baru Pantai, NPE E10 arah selatan perlahan, Mansar ke Pantai Dalam. Dari arah barat, Sunway Pyramid ke Subang. Di lebuh raya Damansara Pucung, LDP E11 arah utara, Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke Damansara Utama. Dari arah selatan, TTDI ke SS2 dan Plaza Tol PJS ke Pucung Industri. Di lebuh raya Kemuning, Shah Alam, LKSA E13 arah selatan perlahan, persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mukara. Di lebuh raya KL Putrajaya Max E20 arah selatan perlahan, Salak Selatan ke

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.

Mike Rohayu baru saja berlalu, ditakdirkan kita bersama. Okey, apa cerita orang Selangor petang ini? Okey, ada yang tengah sibuk berniaga, ada yang masih lagi jam atas jalan lagi tu kan? Masih lagi ke? Ataupun dah siap-siap nak balik rumah kan? Apa pun aktiviti anda petang ini, jom kongsikan, boleh WhatsApp di 019-330-4425. Boleh call konti juga 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Nur Hidayah binti Husin katanya dalam perjalanan ni. Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam Hidayah. Katanya balik kerja ni, hujan lebat kat kota Puteri, kata Dayah. Okey, hati-hati Dayah, elok-elok tau, moga selamat sampai ke rumah. Seterusnya Amir dari Shah Alam katanya tengah dalam kereta nak balik rumah ni, Cempaka jam teruk lah. Lagipun katanya tengah hujan ni, Cempaka lagi jam teruk lah. Bila hujan lagi jam sabar-sabar. Okey Amir, waktu macam ni orang kata memanglah jam teruk kan, tambah-tambah hujan pula tu kan, hati-hati. Okey, pandai elok-elok. Jadi kiriman dari Faiz di Subang Jaya, Cempaka ya saya, saya baru habis kerja ni, singgah kedai kejap, katanya beli barang dapur, esok tak kelang kabut nak cari. Okey, baiklah. Okey, yang nak hantarkan boleh WhatsApp saya, okey? 019-330-4425. Puteri Kota Elas.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke lagas

0: Desa radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
5: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

89.9. Okay, yang nak kongsikan aktiviti anda petang ini untuk apa orang Selangor buat petang ini, boleh WhatsApp saya 019-330-4425. Baik Azlan di Bidor Perak. Oh, orang Perak pun dengarkan kita kan. Di Bidor. Cepaka, ya, saya Azlan dari Bidor. Katanya petang ini pergi memancing kejap. Lepas kerja nak release stres. Tapi sungai harap-harap adalah ikan sangkut hari ini. Okey, itu Azlan di Bidor. Hafiz di Petaling Jaya katanya tengah keluar kejap cari barang. Ada benda nak beli sebelum balik rumah. Katanya takut nanti dah malam, susah nak cari. Okey, Farah di Puchong. Kata Farah, tengah on the way balik kerja ni. Cepaka jalan macam biasalah waktu petang ni kan. Agak ramai sikit kereta. Okey, Kak Lina dari Sungai Buloh katanya dah selesai kerja ni cepaka. Tengah tunggu anak balik. Okey, ada yang baru lepas kerja kan. Ada yang sambung urus keluarga. Ada juga yang cari masa untuk diri sendiri. Apapun aktiviti anda, terima kasih sebab pilih kami di Selangor FM Radio 6.

Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Mawaddah.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini jaga-jaga. Begitu juga terhadap jiran kita, jangan kita sombong. Kita sikit jiran sebelah Allah. Start kereta bunyi kuat pada lori lagi. Jangan hina dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hendaklah kita jauhi sifat sombong, kerana perkara itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takabur akan dimasukkan api neraka, walaupun sifat itu hanya ada sikit sekali pada dirinya. Sikit pun masuk dah dalam api neraka. Orang yang sombong bererti cuba merebut sifat kebesaran Allah. Sebenarnya Allah sahaja yang layak untuk membesarkan diri dia, dan siapa yang cuba merebut sifat ini daripadanya, ia akan memusnahkan orang itu dan akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Tak boleh. Siapa yang ada sifat sombong, Tuhan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah Allah SWT dalam satu hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang penciptaan manusia selain daripada Nabi Adam alaihi salam. Mana dalam Quran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bagaimana kita ni diciptakan daripada air. Setitis air mani. Yang mana dia keluar daripada tempat yang hina. Tempat yang memang kita tutup, kita tak buka benda tu. Kalau buka tu gila namanya. Tempat tu kena tutup, malu orang tengok. Keluar dari situ. Masuk pula pada tempat yang kemaluan tu. Ni asal kejadian kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa ni? Supaya kita sedar asal kita. Asal kita. Bukan kita ni keluar dari mah, bukan. Bukan keluar daripada mutiara ke, ada. Semuanya min nutfatin, daripada setitis air mani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi asal kita ini tak ini. Jadi nak bangga apa? Nak mulakan macam ni diri kita. Walau sebesar mana pun kurniaan Allah kepada kita, itu bukanlah bermakna kita boleh bangga, boleh sombong. Bahkan doklah dengan kurniaan tu bertambahnya patuh dan tunduk kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kurniaan yang Tuhan beri pada kita yang mana kita kena berasa bangga, iaitu apa? Nikmat Islam. Nikmat Islam tu satu kurniaan yang besar. Kita kena berasa seronok, bangga dipilih menjadi umat Islam. Jangan pula kita malu sebagai umat Islam dok. Bangga. Sebab itulah Sayyidina Umar sebut apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang dimuliakan, yang diangkat oleh Allah disebabkan agama Islam. Jadi mulia kita Islam. Bukan sebab harta, bukan dengan sebab-sebab yang lain. Sebab kita beragama Islam, Allah kurniakan Islam. Maka jaga agama kita sungguh-sungguh, jangan sia-siakan agama tersebut. Kemudian kalau kita melihat cerita ini, cerita tentang Nabi Adam AS dengan Iblis, jelaslah kepada kita bahawa Allah SWT telah mengusir Iblis dari dalam syurga kerana sifat takabburnya, di mana ia tidak mahu mengikut perintah Allah supaya sujud kepada Nabi Adam AS. Allah SWT mengatakan kepada Iblis, fakhruj minha fa innaka rajim, maka keluarlah engkau daripada syurga, maka engkau adalah orang yang terkutuk. Surah Al-Hijr.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Jadi sifat takabur menyebabkan iblis terusir daripada tempat kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya. Iblis diusir dari syurga, atau menurut pendapat sebahagian ulama, diusir dari atas langit. Lihat tafsir Jalalain. Adalah dari kerana takaburnya. Maka sangat munasabah pula sifat takabur itu menjadi penghalang bagi penghuni bumi ini untuk dapat masuk ke dalam syurga. Jadi ndaklah kita bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sifat sombong tu akan datang daripada diri kita. Bila kita diberikan apa-apa kurniaan, kelebihan dan sebagainya, kadang-kadang sifat sombong itu datang pada diri kita. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ndaklah kita bersihkan diri kita daripada sifat sombong. Jangan kita sombong dengan siapa pun, jangan sombonglah. Bagi waktu bila jumpa dengan saudara kita, senyum. Ini jumpa muka masamnya. Ke memang struktur muka macam tu dah. Ataupun kalau senyum kan jadi pelik. Jangan senyum lah. Orang yang tak pernah senyum, tiba kita suruh senyum, Allah, rasa lain dia nampak. Senyum lah. Senyuman tu satu sedekah. Kadang-kadang Allah bagi salam, assalamualaikum. Allah akbar. Sombong enggak? Maka hendaklah kita elakkan diri daripada sifat sombong. Sifat yang digalakkan pada kita iaitu sifat tawaduk, iaitu merendah diri. Rendahkan diri kita. Tidak akan hina orang yang merendah diri. Jangan kita kata bila kita cakap elok-elok, merendah diri, jadi hina dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu kita akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ada orang yang sombong, maka orang tu akan mendapat penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yesus suka sekadar tu. Sedikit pengisian pada malam ni. Mudah-mudahan berolehlah kita manfaat, dan mudah-mudahan dapatlah kita mengambil iktibar, mengambil kebaikan daripada hadis yang kita bacakan pada malam ni, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dapat kita perbaiki diri kita menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita sentiasa berada pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula kita ni berada di akhir zaman yang mana banyaknya berlaku fitnah dan huru-hara yang menyebabkan rosaknya akidah, yang menyebabkan terpesongnya daripada Islam yang sebenar. Jadi berjaga-jaga, jangan sampai kita ni tertipu dengan penipuan-penipuan yang banyak disebarkan, sama ada dalam alam internet, alam media sosial. Kadang-kadang dengan khabar dalam internet percaya sangat, sehingga menyebabkan jadi rosak kita. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan fitnah yang berlaku di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita agar kita sentiasa berada pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yesus sekolah sekarang tu, segala yang baik terdatang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk, yang lemah, yang kurang, yang silap daripada kelemahan di saya, dan saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawwartal arda binuri syamsika. abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mawaddah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 730. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 733. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 730.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Sepanjang percintaan.
5: Hai, saya Amipol. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?

kau cakap mak baru saja melalui okay. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, sekarang 7 minit malam, tepat 7 minit malam. Dan ini ada perkembangan terkini dari Jepun, di mana 5 lagi individu disahkan maut selepas dihempap struktur kilang yang rosak akibat gempa bumi kuat yang melanda negara itu semalam. Dan menurut pihak berkuasa tempatan, 4 lagi mangsa masih lagi belum ditemui di sebuah kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Difahamkan sebahagian cerobong asap kilang itu runtuh ketika gempa bumi berukuran 7.1 pada skala Richter melanda. Dan setakat ini, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa yang masih hilang. Terdahulu, Perdana Menteri Jepun memaklumkan sekurang-kurangnya 13 orang terkorban dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu, Barat Daya Jepun. Dan semoga usaha mencari dan menyelamat dipermudahkan dan semua mangsa yang terjejas diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Layan dahulu skrin bila kau kata kau sayang. Selangor FM.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, itu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu, dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masuk Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Okey, baiklah PM Local kembali bersama saya Cepaka temankan anda. Kita dah pun berada di jam terakhir, okey. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Sekarang 7.12 minit malam. Ini ada satu perkongsian untuk anda, okey. Di mana Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan suruhanjaya siasatan diraja RCI berkaitan isu sebelum tahun 2018. TH memaklumkan 75% syor RCI telah dilaksanakan

nasibnya kekal terus dan berintegriti. Okey, itu tentang siasatan RCI. TH sambut baik keputusan kerajaan. Okey, baiklah, untuk makluman anda, masuknya azan maghrib pada jam 7.30 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dahulu lagu dari Exist, Bunga.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Hari ini izinkan saya menyentuh satu lirik lagu yang mungkin pernah kita dengar tetapi jarang benar kita menghayatinya. Liriknya yang berbunyi, kau terlalu istimewa, kasihankan ku dambakannya. Ya, kasih siapa kalau bukan pada anak-anak yang kita anggap istimewa. Dalam dunia hari ini, perkataan istimewa sering disalah tafsir. Kita membayangkan kejayaan, kepintaran luar biasa atau pencapaian hebat. Tetapi bagi sebahagian daripada keluarga di sekeliling kita, istimewa itu membawa maksud yang lebih jauh dan lebih mendalam. Anak istimewa bukanlah anak yang rosak atau kurang nilai. Mereka adalah anak yang diuji dengan cara yang berbeza. Ada yang tidak boleh bercakap seperti kita, ada yang tidak mampu membaca emosi seperti kita, dan ada yang memerlukan masa lebih lama untuk memahami dunia. Namun, di situlah waktu sebenar terlalu istimewa. Istimewa kerana mereka mengajar kita erti sabar yang sebenar. Istimewa kerana mereka mendidik kita erti syukur tanpa banyak kata. Dan istimewa kerana mereka mengubah definisi kejayaan. Bukan pada berapa cepat kita sampai, tetapi sejauh mana kita mampu bertahan dan menyayanginya. Dalam realiti kehidupan hari ini, ibu bapa anak istimewa bukan sekadar membesarkan anak. Mereka berjuang dengan pandangan masyarakat, kekangan sistem, tekanan emosi dan kadang-kadang rasa sunyi yang tidak terucap. Namun, mereka tetap berdiri kerana cinta. Apabila diri kau terlalu istimewa itu berkumandang, ia seolah-olah menjadi suara hati yang berkata, aku mungkin tidak sempurna di mata dunia, tetapi aku cukup bahagia dan berharga untuk dicintai. Dan itulah mesej yang kita semua perlu dengar pada hari ini. Marilah kita bina masyarakat yang tidak sekadar simpati, tetapi memahami. Tidak sekadar melihat perbezaan, tetapi meraihkan potensi. Kerana anak-anak istimewa ini bukan bebanan. Mereka adalah amanah, anugerah dan guru kehidupan yang hadir dalam diam. Akhir kata, jika anda sedang mendengar ini dan anda adalah ibu bapa, pendidik atau penjaga kepada anak istimewa, ketahuilah anda tidak kesorangan.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

0: orang-orang yang dizalimi. Ini amaran Nabi ni. Jangan main-main dengan orang-orang yang dizalimi. Kalau dia berdoa, the moment dia angkat tangan mengadu pada Allah disebabkan kejahatan yang kita lakukan pada dia, habis kita. The moment dia doa, ya Allah, dia jahat dengan aku, dia zalim pada aku, dia mengambil hak aku, ya Allah, hati-hati. Boleh jadi sebab doa tu kecelakaan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Tapi dia zalim, hidup dia senang aja. Hati-hati juga. Kita zalim pada orang dan hidup kita senang, tak jadi apa-apa. Boleh jadi itu istidraj. Dan istidraj itulah kecelakaan dan azab yang paling besar untuk orang-orang yang berlaku zalim. Lagi senang, lagi lupa daripada Allah.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Di sini Rindu. Okey, baik, selepas ini kita akan ikuti Buletin Selangor FM jam 8 malam dan jangan ke mana-mana, okey, jam 9.15 minit malam nanti dalam MH812. Seperti biasalah, setiap hari Rabu kita ada segmen Bicara Hati Bersama dan topik malam ini ialah Derita Bukan Takdir bersama tetamu Gobel Anak Lelaki Akam Baram, iaitu selaku kaunselor Habsiah Selangor, and akan bersama kejap lagi. Okey, saya Cempaka mohon diri dulu. Terima kasih temankan Cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9:15 malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

www.radiofreeplay.com. Di Slangor FM, pilihan tepat.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Selangor FM, pilihan tempat dulu. Hai, assalamualaikum dan selamat malam untuk anda. Okey, kembali bersama dengan saya Anne, temankan anda waktu ini seperti biasa. Saya kembali lagi untuk segmen MH812 sehingga pukul 12.30 malam, 4 jam temankan anda bermula saat ini. Terima kasih buat rakan sugas, anda baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Dan pastikan juga untuk anda, hari ini hari Rabu saudara, di jam kedua nanti kita ada tetamu kita untuk curahan hati yang kita bawakan khas untuk anda. Okey, banyak lagu best pastinya yang sedang memandu, pandu berhati-hati, tak kira di mana saja anda berada saat ini kan, dengarkan selamat. Thank you.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia. Tomak bersama dengan Fatin Afifah dengan Demi Cinta ini. Okey, jadi Demi Cinta dengan Selangor FM, dengarlah kami sehingga 12 tengah malam. Kita ke udara 18 jam sehari tau. Okey, apa pun untuk anda waktu ini, jangan lupa sebab jam kedua nanti ada satu topik menarik sebenarnya. Kita nak bercakap berkenaan dengan topik kita, iaitu derita bukan takdir. Jadi derita ni apa? Kita yang mengundang macam mana kan? Kita nak orang kata menyelami lah di sebalik mungkin keadaan derita yang kita ada sekarang ini. Kadang-kadang mungkin ianya datang daripada silap kita sendiri ke? Tapi untuk ketahui lebih lanjut lagi, kita akan bersama dengan tetamu kita lah yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga kaunselor Pusat Kaunseling Selangor untuk kita berkongsi di jam yang kedua nanti. Okey, apapun nak teruskan waktu ini, malam ini. Saudara, ini juga saya kongsikan maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.43 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kualangan. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.46 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda. Layan dahulu ini, dia lagu nyanyian daripada Spoon, katanya Ringgit Ber Juta. Kaya nyawa. Kita suka tau yang kaya-kaya ni. Teruja. Teruslah yang Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, jangan lupa di jam kedua nanti kita akan bercakap berkenaan dengan topik kita untuk malam ini, iaitu derita bukan takdir, ya. Derita itu bagaimana? Kita akan ulaslah bersama dengan tetamu kita, okey? Untuk jam kedua nanti, pasti dalam curahan hati, bicara hati bersama. Teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM. Layan dahulu lagu ini. 9 malam, hari utama 11, 9 malam, ya. Belum 11 lagi, ya. Baru masuk kerja, belum 11. Sabar, ya. Layan dahulu, ini dia. Lagu ini, negeri ini. Sekejap. Oh, I see some of them.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Nela.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kembali lagi bersama dengan saya dan temankan anda di jam yang kedua ini. Masih kita dalam segmen curahan hati, bicara hati bersama. Kita bersama dengan tetamu kita untuk hari ini. Kita ada Tuan Gopal, anak lelaki Akam Baram. Okey, merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan kaunselor Pusat Kaunseling Selangor. Apa pun, sebelum kita nak tanya lebih lanjut berkenaan topik kita, sebab malam ni kita akan bercakap berkenaan dengan derita bukan takdir, ya. Okey, yeah. Tapi kita nak ucapkan dahulu selamat datang ke Konti Selangor FM.
5: Ya, selamat terima kasih pada DJ kita.

0: Kali pertama.
1: Oh, ini pernah datang ke
0: Manal FM sekali. Oh, ini kali kedua lah di Ponti.
1: Okey, dan hari ini kita akan cakap berkenaan dengan topik kita, iaitu kita nak cakap berkenaan dengan derita bukan takdir lah. Bila kita sebut pasal derita ni, ramai yang orang kata kaitkan derita ini pastinya kadang-kadang apa yang berlaku dalam kehidupan kita, apalagi dalam sebuah perhubungan, dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi kita nak terus kepada persoalan kita, Cik Gopal, untuk malam ini. Okey, kita nak tanya berkenaan dengan mengapa kan sebenarnya kes rumah tangga semakin banyak berlaku pada hari ini kan. Setiap hari ada saja macam-macam yang berlaku. Orang kata melibatkan, yalah, mungkin keganasan rumah tangga kan. Yang terbaru sebenarnya yang mungkin tular di media sosial dapat kita tengok, adalah satu trend perkongsian berkenaan dengan pasangan yang curang katanya. Itu antaranya lah kan. Jadi macam mana?
0: Alright, soalan yang sangat bagus lah. Jadi yalah, kita kerajaan pun beri sangat tumpuan kepada isu berkaitan keadaan rumah tangga ini kan. Jadi dia banyak faktor yang kenapa benda ini berlaku. Saya sebelum huraikan apa tu keganasan rumah tangga ni, saya nak kita buka minda. Statistik berkaitan dengan keganasan rumah tangga ni, kalau kita tengok tahun lepas, sebanyak 7,391 kes telah didaftarkan. Selangor saja 1,327 kes, ataupun 18% keseluruhannya lah. Jadi masalah bukan kerana pasangan tidak saling mencintai kenapa keganasan rumah tangga tu berlaku, tapi kemahiran menguruskan konflik itu tidak sihat. Kerana masing-masing ada ego kan, masing-masing dia ada banyak faktor kan. Jadi untuk isu keganasan rumah tangga ni, ada akta yang melindungi mangsa semua ya. Jadi disebut Akta 521 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga ibunya adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. So dia apa tafsiran berkaitan dengan keganasan rumah tangga ni? Dia menyebut sebarang bentuk penderaan atau tingkah laku kasar yang berlaku dalam konteks hubungan keluarga atau rumah tangga. This is very jelas. Jadi ramai yang beranggapan bila sebut keganasan rumah tangga ni adalah masalah suami isteri. Itu tafsiran. Tapi kita kena ambil cakna juga. Statistik tahun lepas menunjukkan lebih 700 kes melibatkan kaum lelaki. Kaum lelaki kena dera. Ini satu,
1: jangan ingat tak ada
0: So satu fact yang sangat interesting. Jadi bila sebut kat akta ni 521 ni, dia melindungi siapa saja yang tinggal di bawah satu bumbung, di bawah satu rumah tu lah. Bukan saja sekadar suami atau isteri, dan dia termasuk juga kepada orang dewasa yang tidak berkeupayaan, kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah. Tapi pada masa yang sama, untuk kanak-kanak dia ada akta kanak-kanak, itu ataupun akta 2001 lah. Dia dua-dua tu boleh jalan serentak. Okay, then bekas isteri, bekas suami, dan juga mana-mana anggota keluarga lain, dia boleh jadi anak angkat, bapa angkat, bapa mertua, semua boleh. So akta ni melindungi semua yang tinggal di bawah satu bumbung lah. That's very jelas.
1: Itu dia. Apa sebenarnya tanda awal rumah tangga tu sedang bermasalah, kan? Apa sebenarnya punca-puncanya? Okey, yang mungkin boleh dilihat dengan mata kasar. Mata kasar.
0: Menarik soalan ni kan.
1: Alright.
0: Biasa kalau kita bercerita, kita akan melihat segala-galanya indah kan. So kita akan mandi tak basah, makan tak kenyang, apa tidur tak lena kan. So the opposite. So biasa bila macam tu, kita akan mencari-cari pasangan kita kan.
1: Betul.
0: Kan? Bila kita nak jumpa, bila nak siang kan. Nak jumpa muka baru ada motivation untuk kerja apa semua kan. Jadi kalau kita melihat pada tanda-tanda keretakan sebuah keluarga atau rumah tangga itu, dia yang pertama, komunikasi semakin kurang lah. It's very jelas ya, komunikasi. Dan bila ataupun suami atau isteri bercakap berkaitan dengan isu anak saja. Anak dah makan, anak dah pergi sekolah, anak ada duit, bil-bil dah bayar, macam tu. The komunikasi very static. Itu jelas. Yang kedua, dan bila komunikasi itu dah kurang, dan komunikasi adalah oksigen. Dia macam oksigen dalam satu keluarga. Kalau oksigen itu kurang, kita akan semput lah.
1: Betul.
0: Macam tu lah. Dia lebih kurang macam tu. Yang pertama, poin saya adalah komunikasi. Yang kedua, mula kita mengelak. Tadi mula nak jumpa kan, masa bercinta kan. So yang kedua, dah mula tak nak mengelak. Suka balik lambat.
1: Okey.
0: Kalau tengok isteri kat bilik, kita duduk kat bawah. Lambat balik, tunggu isteri tidur, baru kita nak naik bilik kan. Kalau di dekat ruang tamu, kita pergi ke ruang dapur. Mm-mm. Lebih kurang macam tu.

0: Eh, keluar rumah tanpa sebab, ya, asyik main game ke macam tu kan. Sibuk dengan telefon. Dia ungkapan ni dia disebut sebagai emotional distancing. So dimaknanya dia menjarakkan, ya. Okey, yang ketiga dia silent treatment. Silent treatment ni ia sangat bahaya sebab dia pendam. Dia, kita boleh juga cakap silent divorce. Silent divorce ni duduk satu bumbung tapi tak bertegur untuk jangka masa dah 2 minggu ke 10 ke panjang. Itu silent divorce, ya. Tapi dia berada dalam satu keluarga tu kerana anak, macam tu lah. Tapi silent treatment ni dalam counseling kami sebut dia pasangan ni tidak bercakap dalam seminggu, sebulan, macam tu. Ya, so diam tidak semestinya damai tau. Dia diam itu adalah jeritan hati yang paling kuat lah. Ya, so ni kena elak. So yang kedua, keempatnya, kita jadikan anak sebagai orang tengah. Ini tanda-tanda awal dia lah. Kau cakap kat mak kau, ada masalah apa hari ni? Apa tu? Dia, kita melibatkan anak menjadi orang tengah. Jadi anak bila menjadi orang tengah, dia pun tertekan lah kan. Dia konflik orang dewasa kan. Akibatnya anak menjadi orang tengah ni, dia rasa bersalah dan juga rasa tidak selamat lah. Dan kita kena tahu anak bukan postman, anak juga bukan hakim, dan anak itu juga bukan kaunselor pendengar yang baik. Dia mula diamkan sajalah kan. So dia akan memberi kesan kepada apa nama, emotion pada anak itulah. Sebab dia belum lagi berpukul apa semua kan. Ini silent treatment dulu. Okay, yang seterusnya dia apa nama, pelaku tidak memberi nafkah lah. Ya, menyekat kewangan, ya, saja tak nak bagi duit, tak nak beli barang dapur sebagainya kan. Dan dan seterusnya tidak bagi pasangan keluar kerja. Okey, kurung dalam bilik ke apa kan. Just apa, minta rekod setiap perbelanjaan dia belanjakan apa sebagainya. Ini semua menyekatlah. Okey, dan keluarkan duit apa isteri ke. Semua itu ni semua adalah menyekat dari sudut kewangan lah. Lepas tu, dan benda yang paling apa tu, yang bahayanya dia, kita selalu mengkritik pasangan kita di hadapan orang ramai. Muka ni tak guna.
1: Tak menjaga muka dia lah.
0: Tak jaga muka dia, berbanding-bandingkan. Serupa juga is goes to the isteri. Kau tengok lelaki tu, kau lelaki tak guna kan. Saya sebut tadi 700 kes lebih kan. Kau lelaki tak guna, kau tengok lelaki jenis sebelah kau tu, sebelah kita tu, bawa dia melancong, mental torture lah. Lelaki dia paling pantang kalau dia buat perbandingan.
1: Lelaki memang itu antara kepantangan
0: kan. So janganlah sekali-sekali kalau baik buruk dia, kalau dia berjaya kerana kita, kalau dia gagal itu kerana kita. Maknanya kita sebagai isteri gagal mainkan peranannya kan. Same kepada lelaki, kalau isteri tak buat kerja, you're not a gentleman lah. Kan. So macam tu lah, dia macam dia mengkutuk masakan tak sedap. Apa benda kau basuh kain tak betul, masih kotor. Kenapa rumah tak
1: bersih,
0: tak bersih kan. Bila kau nak basuh langsir, anak bisnes pun salah, semua tak salah, duduk salah, diri salah. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia akan sentiasa mencari kesalahan. Dan point saya seterusnya, dia tiada sentuhan kasih sayang. Bila kita bercinta kan, kita bangun je, sayang, morning, love you kan. Tapi bila dah kahwin, dah lama-lama dia pun dah tak ada pun, sayang, selamat pagi,
1: miss you. Jangan dekat katanya.
0: Jangan dekat, jauhkan tangan aku kan. Baulah, inilah, itulah kan. Dan kita makan tengah hari pun, sayang dah makan, tak ada pun ungkapan. Dia tak ada memberi motivasi. So maknanya sentuhan kasih sayang itu tak ada. Ucapan terima kasih tak ada. Sedapnya masakan you hari ni. Tak ada. Kita tak menghargai pasangan kita. Itu semua tanda-tanda lah. Ya? Dan telefon lebih penting dari pasangan saja. Depan mata, telefon. Itu tanda lah kan. Dan juga tiada usaha untuk membaiki hubungan yang apa ni, semakin keruh ni. Tidak mau bincang. Ataupun tidak mau jumpa kaunselor ke, nak jumpa, ataupun kita panggil orang yang kita kenali supaya mencari titik kesefahaman atau pertemuan untuk mendamaikan keretakan itu. Kan? Ini belum lagi masuk dah orang ketiga apa semuanya kan. Itu nanti kita go
1: ini
0: in deep later lah.
1: Ini baru fasa orang kata,
0: ya kan?
1: Dah mula rasa renggang lah.
0: Yes, kan? Yes.
1: Okay, jadi itulah mungkin boleh semak jugalah sebenarnya. Adakah anda sedang melalui fasa yang sebegitu kan? Aduh, hai, dah tak bercakap katanya. Serumah tapi tak bercakap. Dia dah tak jadi apa ni, biasa bila sebut pasangan ni, kita selalu sebut pasal dia adalah soulmate kita lah. Lebih kurang begitu kan? Yes. Tapi dia betul-betul dah totally jadi kita punya housemate saja.
0: Correct.
1: Kadang-kadang tak sempat berjumpa pun eh. Tidur pun asing, aduhai. Okay, seketika nanti kita sambung lagi. Tuan Gopal, okay, kita nak berehat seketika dahulu untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini, Derita Bukan Takdir. Okay, bersama dengan tetamu kita yang merupakan Counselor Hub Selangor dan juga Counselor Pusat Counseling Selangor. Okay, kita layan dahulu lagu ini. Ini antara lagu, orang kata lagu yang digemari lah eh. Okay. Kita nak dengarkan lah dahulu lagu daripada Wings ini, Taman Rashidah Utama. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, anda sedang bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Kita bersama dengan Encik Gopal, anak lelaki Akam Baram yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga kaunselor Pusat Kaunseling Selangor untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini, iaitu kita bercakap berkenaan dengan derita bukan takdir. Okey, tadi kita dah ceritakan sebuah sedikit lah berkenaan mungkin konflik yang berlaku dalam rumah tangga kan. Tanda-tanda awal sebenarnya rumah tangga itu dah ke arah mempunyai orang kata bibit-bibit masalah, keretakan dan sebagainya kan, apabila dah kurang bercakap dan sebagainya. Okey, jadi kita nak tanya lebih lanjut lagi lah bila kita cakap berkenaan dengan derita bukan takdir ini kan. Mana mungkin ada orang yang ingin takdir hidupnya derita kan. Semua orang ingin rasa bahagia, betul tak? Okey, tetapi itulah kadang-kadang ada ada yang kata, biasa kita dengar dia kata perkahwinan lah khususnya adalah satu seperti perjudian. Kita tak tahu kita kalah atau kita menang kan. Okey, kalau kita bahagia maknanya kita, orang kata, sukses lah dalam perkahwinan itu. Tapi ada waktu kadang-kadang, ialah bila melibatkan dua individu kan, kadang-kadang mungkin kita dah beri yang terbaik, tidak pula pada si dia kan, yang buatkan lama-lama rasa itu hilang dan sebagainya. Okey, kita nak tanya lebih lanjut, adakah pergaduhan itu normal dalam sebuah rumah tangga? Dan macam mana kita nak membezakan pergaduhan yang boleh kita katakan sebagai normal dengan pergaduhan yang dah mula ke arah keretakan?
1: Okey, soalan yang bagus lah ya. Tadi pun ada sebut adakah percintaan itu akan sukses, perkahwinan sukses apa semua kan. Dia kita kena faham ya, perkahwinan ini gabungan dua dunia tau.
0: Okey, faham.
1: Isteri di satu dunia, laki di satu dunia, nak bentuk satu dunia baru bukan perkara mudah kan.
0: Nak membentuk galaksi. Okey, gitu.
1: Menjawab kepada persoalan tadi, adakah perkahwinan itu normal dan juga dia kritikal apa tidak kan? Okey, pergaduhan dalam perkahwinan itu adalah perkara biasa. Ya, perkara biasa kerana dua individu tadi macam cakap tadi mempunyai latar belakang dan yang pandangan berbeza.
0: Faham.
1: Okey, jadi bagaimana kita menyelesaikan pergaduhan tersebut itu yang tanpa konflik itu memang rumit, tetapi kita kena lebih matang dalam pengurusan konflik itulah. Okey, dan juga kita kena faham juga kenapa pergaduhan atau konflik berlaku dalam suatu rumah tangga. Ya, dia kita kena tahu punca-punca lah. Dia banyak-banyak ada faktor dia. Jadi saya cuba highlight a few faktor yang menyumbang lah ya. Satu mungkin sejarah pendaraan atau sejarah silam lah, trauma silam. Jadi individu pernah mengalami trauma semasa zaman kanak-kanak. Katakan isteri pernah, mangsa ini pernah dipukul oleh ayah dia, mak dia. Dia rasa benda riwayat hidup dia pernah pukul, penuh penderitaan apa tu. Mana bila dia kahwin, bila suami marah, dia rasa benda tu normal. So dia rasa ini tak ada apalah, ini dah trauma-trauma lepas ni, dia memang boleh terima, accept trauma ini. Yang kedua mungkin kerana masalah kesihatan mental ya, di mana ada juga sekiranya kita mewarisi masalah apa, bipolar ke, anxiety ke, apa semua kan, schizophrenia ke, daripada mewarisi dari mak ayah kita ke, nenek datuk ke, kebarangkalian kita mewarisi masalah kesihatan mental ini tinggi. Jadi kalau kita tak settlekan masalah ni dengan kaedah-kaedah ialah coping skill yang bagus, maknanya dia berpanjangan. Ditambah pula sekiranya ada penyalahgunaan bahan-bahan dadah sebagainya kan. Tapi untuk sebelum saya lupa ya, statistik tahun lepas lebih kurang 1025 kes yang melibatkan kes keganasan rumah tangga ini adalah berpunca daripada masalah penagih dadah.
0: Okey.
1: Keseluruhan ya, seluruh Malaysia, bukan di Selangor saja tau. So satu angka tinggi maknanya bila ada pengambilan dadah ni, dia kewarasan untuk berfikir secara logik itu kurang. Okey, dan ditambah pula adalah sekiranya ada pasangan yang ada masalah ketagihan mabuk apa ni kan, alkohol apa sebagainya. Bila dia ambil alkohol apa semua ni, dia serupalah dia daripada bersifat daripada kucing, dia akan jadi harimau. Dia itulah as I said, kewarasan dia berfikir secara logik dia kurang. Pagi esok dia okey balik, malam dia akan berubah. Yang dia akan lepas bila dia mabuk tu, dia tak tahu apa yang dia telah cakap, dia akan lepaskan geram dan tension dia dekat isteri dia. Okey, yang ketiga, persekitaran sosial dan budaya ataupun dia kenal sebagai toxic masculinity atau kawalan dominasi. Aku lelaki, aku ketua keluarga. Aku, kau kena dengar cakap aku.
0: Betul.
1: Ataupun aku keluarga yang lebih tinggi lah.
0: Keluarga. Tak sekufu katanya.
1: So kau kena dengar cakap aku. Kau, ataupun taraf pendidikan sebagainya. Aku ada PhD. Kau kena dengar cakap aku. Kau apa tahu, kau SPM je. Contoh kan.
0: Tapi sebenarnya walaupun itu adalah mungkin contoh, disebut sebagai contoh, tapi memang akan ada berlaku sebenarnya tanpa kita sedar kan.
1: Same goes to perempuan tau. Sekarang ni kita dah, dunia dah berubah, kesedaran dah tinggi, ramai wanita dah melangkah ke apa ni, pendidikan lebih tinggi, dah ada PhD. Kadang-kadang dia kahwin, kadang-kadang tengok ke handsome mana lelaki itu di luaran. Ialah muda, nampak tak ada buncit apa sebagainya kan. Muda-muda. Dia trend, dia apa yang berlaku ni puan. Kita tengok kan, ini bukan, jangan marah lah kan. Ini benda yang sedang berlaku. Ramai juga perempuan yang suka kepada lelaki yang lebih muda daripada dia. Sebab apa? Nak kawalan toxic masculinity lah. Dia dapat sebab apa? Yang muda ni dengan harapan boleh dengar cakap dia.
0: Oh, boleh boleh dikontrol.
1: Tapi dalam psikologi, perempuan kematangan dia lebih 5 tahun. Katakan puan umur 25 tahun, tapi kewarasan, kefikiran, kematangan berfikir tu puan seolah-olah dah 30 tahun.
0: Lelaki pula bagaimana?
1: Lelaki dia slow sikit lah. Saya pun lelaki kan.
0: Seiring tapi dengan usia? Ataupun
1: dia boleh dikatakan sebenarnya ada kalanya dia slow sikit. Saya bukan nak condemn lelaki. Tapi dia bergantung pada taraf pendidikan. Tapi cara dia berfikir tu, perempuan dia jauh ke hadapan. Dan ada juga benda-benda, lelaki ni dia tak seremeh wanita tau. Wanita kalau you cerita balik cerita 30 tahun lepas, dia lagi pakar. Dia akan ingat.
0: Memang lagi-lagi tentang kesalahan tu.
1: Yes. Dia tak ingat benda baik. Dia akan cuba, saya bukan nak condemn memang, tapi ni berdasarkan apa yang saya ceritakan, ni berdasarkan kes-kes yang saya handle. Lelaki dia just move on cepat tau. Okay, yang kedua, yang ni poin yang sangat penting, masalah kewangan, masalah tekanan, apa ni, kos hara hidup tinggi apa sebagainya. 680 kes telah di didaftarkan oleh kerana masalah kewangan. Maknanya tekanan ekonomi itu menyumbang kepada, saya faham lah ya kan, kadang-kadang ialah barang dapur tak beli, bil tak bayar, dan isteri cakap suami lah kena beli sebab ketua keluarga. Suami cakap ini perkongsian hidup, you kena beli kan. So ini akan memberi satu konflik berpanjangan, stres, dan juga ialah untuk berkomunikasi dengan baik itu akan terencat sikit lah kan. Kalau sebab apa ni, masalah kewangan ni tidak dikawal dengan apa ni, tidak diurus dengan baik. Selain itu juga ada kalanya keganasan berlaku apabila ada berlaku kehilangan pekerjaan ke, ataupun penyakit kronik ke, ataupun tiada pengurusan stres yang baik lah. Okay. Kurang pendidikan pun satu poin juga. Sebab apa mereka, kenapa ramai jadi mangsa? Sebab tak mendapat bantuan pertolongan yang seharusnya lah. Dia tak tahu nak pergi mana, balai polis mana, macam buat laporan ataupun hubungi talian mana, apa semua kan. Dan juga dia tak tahu yang ada akta yang melindungi, dan juga ada apa per subjek yang dilindungi lah. Sebenarnya tak ada kecaknaan lah. Dan juga kita kena faham juga ada kitaran keganasan antara generasi ke generasi pun ada. Kan? So dulu ayah dia dinampak depan mata dia, ayah dia dera mak dia, dan dia pula bawa ke untuk isteri dia. Itu pun ada. Dan juga kekurangan penguasaan undang-undang, dia kadang-kadang mangsa kurang yakin apa nama, kepercayaan pada undang-undang, adakah dia mendapat keadilan yang sewajarnya. Inilah antara pergaduhan itu normal tak normal bagi saya. Inilah jawapan saya. Yang saya kata ada banyak poin, tapi kita pergi ke apa itulah soalan yang seterusnya.
0: Okey. Ramai yang mengatakan bila sebut berkenaan penderaan, ianya hanya berlaku apabila dipukul. Bila penderaan ni, bila ada cedera, baru dikatakan itu adalah penderaan. Sedangkan kalau kita pandang daripada sudut penderaan, saya kira penderaan itu boleh kita kategorikan sebagai penderaan emosi juga, kan?
1: Betul.
0: Kan, tidak dijaga emosi, dibiarkan, kan? Ada macam tak ada. Itu pun sakit tau. Sakit ini tak semestinya luka yang kita dapat lihat kan. Kadang-kadang sakit dalaman itu lagi meronta-ronta. Jadi mungkin boleh diterangkan penderaan yang sebenarnya dalam rumah tangga, yang bukan hanya sekadar penderaan secara fizikal sahaja.
1: Ya, betul. Saya setuju dengan pandangan puan. Penderaan ini tidak. Dia bukan hanya pukul-memukul saja. Tak pukul, tak sentuh pun. Tak sentuh langsung pun itu satu penderaan. So selain penderaan fizikal, terdapat juga penderaan emosi seperti mana yang puan cakap tadi, seperti penghinaan. penghinaan, maki-maki apa semua kan. Ugutan, ya, memalukan pasangan, ya. Saya bagi contoh yang jelas lah, jenis-jenis keganasan rumah tangga. Dia ada empat jenis utama. Yang pertama, fizikal tadilah, kecederaan. Menyebabkan kecederaan fizikal atau kesakitan atau kemudaratan kepada mangsa. Okey, contoh dia menampar, lumbur, tendang-menendang, tutupkan kepala dengan dinding, lebam sana, lebam sini. Tapi kalau dah ada, ini yang kita nampak lah. Kalau ada kecederaan fizikal, immediately mangsa boleh terus ke balai polis ataupun cari rakan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab jelas ada kesan-kesan lebam semua. Ya, nanti saya akan cerita itu secara dalam lah ya. Okey, yang kedua tadi penderaan kewangan ataupun khianat harta dipanggil ya. Dia macam kita merosakkan kereta mangsa. Ya, kita merosakkan kereta, kita keluarkan duit daripada kredit card dia, debit card dia kan. Kita merampas, kita ambil loan atas nama dia, lepas tu minta dia bayar. Itu pun satu perkara juga ya. Dan mengawal perbelanjaan, ya, tak bagi apa pasangan kita pergi keluar kerja, ya. Okey, dan jenis yang seterusnya macam pengasingan sosial lah. Kita tak bagi isteri kita ataupun pasangan kita apa nama
0: bergaul
1: dengan orang lain, rampas telefon dia, tak boleh call mak ayah dia, kawan dia, semua media sosial dia blok, apa sebagainya, kurung di dalam bilik. Itu pengasingan sosial lah, eh, daripada keluarga apa ni, dan komunikasi jugalah ya. Dan juga yang ketiga, yang keempat ialah penderaan seksual lah, paksaan atau ancaman seksual. Maknanya dia, isteri ni berhak untuk menolak sekiranya dia tak nak. You tak boleh paksa. Nak cuti, masa dia bercuti pun you nak. Contoh. Itu saya belum masuk very deep lagi. Yang ada juga pasangan suami ni, ni dah ambil hutang. Nak selesaikan hutang, boleh pula dia apa ni, paksa isteri dia pula. Tak boleh. Dan juga yalah, dia bergantung kepada dari sudut emosional ya, benda-benda macam ni. Ya, jadi tanpa persetujuan, saya rasa itu adalah satu paksaan dah. Ya. Jadi, ugutan perlakuan seksual ni tanpa persetujuan adalah satu yang tidak digalakkan. Jadi, inilah yang dikatakan apa ni, jenis-jenis penderaan dalam keganasan rumah tangga antara contoh.
0: Antara contoh. Tetapi kan, bila kita sebut berkenaan dengan keganasan rumah tangga, banyak juga yang berlaku kan, walaupun telah dikasari kan, tidak dilayan dengan baik daripada segi fizikal dan emosinya, tetapi mereka ini masih memilih untuk bertahan. Okey. Kenapa masih ramai yang memilih untuk bertahan? Dan bagaimana sendiri macam Tuan Kompas ini melihat situasi ini?
1: Okey, yang satu.
0: Sayang sangat ke?
1: Ya, sayang.
0: Kena pukul pun tak apa katanya.
1: Tak, saya pernah handle klien yang bekas penagih dadah. Dia tak nak bercerai dengan penagih ni tau. Sayang tau. Dia, inilah satu kes yang saya handle dulu. Dia sanggup ceraikan, dia dah, mak bapak dia kahwin kepada pasangan lain. Dia sanggup ceraikan pasangan yang terlalu, cari balik pasangan yang penagih ni kerana punya sayang ya. Okeylah, itu contoh lah kan. Tapi itulah, ramai menyangka mangsa lemah, tetapi hakikatnya dia lebih takut kepada keselamatan diri. Katakan dia buat laporan apa semua, dia mangsa apa nama, pelaku dia akan ugut seperti, kalau awak tinggalkan saya bunuh awak. Contohlah kan. Dan kau jangan main-main, aku ambil anak. Anak semua saya ambil, kau nak cerai-cerai lah.
0: Kadang-kadang memang ada dalam hubungan tu, dia bertahan kerana ugutan saja kan?
1: Ya, ugutan satu. Tapi kalau anak kecil, bawah 6 tahun atau 8 tahun, dia lebih pilih berdemak kan. Tapi ialah kalau kuasa ekonomi itu suami saja bekerja kan. Dia ada kawalan kewangan kan. Jadi apa yang mudah pada mata orang luar boleh jadi keputusan paling menakutkan lah. Sebab mangsa ni kadang-kadang apa orang cakap, mana nak cari tempat tinggal, pekerjaan, anak nak sekolah macam mana, dua paket, anak juga akan hilang apa kasih sayang ini. Demi untuk anak-anak ya. So yang tersyakalah, anak terjejas kerana emosi bila anak kecil ni, lagi-lagi anak kecil kan. So saya banyak pernah handle banyak case yang anak-anak yang ada masalah sosial semua kan. biasanya dia from broken family, mak ayah dah bercerai. Mm-hmm. Maknanya anak tidak mendapat kasih sayang yang sewajarnya dan sepatutnya. Mm-hmm. Anak yang jadi bangsa. Ini benda-benda macam inilah yang kadang-kadang ibu dia lebih emotionally very touched. So dia tak nak anak-anak, masa depan anak-anak itu terabai. Mm-hmm. Dan juga lebih daripada itu, anak dipandang serong oleh masyarakat. Mana bapak kau, apa semua kan, kenapa mak kau dia datang. Mm-hmm. Dia tak nak benda-benda macam itulah, dia pandang ke hadapan lah. Mm-hmm. Okay, jadi mempertahankan rumah tangga ni penuh dengan senam dan juga memanjangkan penderitaan lah. Dan juga macam saya sebut tadi lah, kewangan ini ialah selama ni hidup 50-50 semua kan. Macam mana dia nak besarkan anak, sekarang lagi pun kos tinggi apa sebagainya, banyak benda yang perlu difikirkan. Kalau bukan rumah sendiri, rumah sewa, kalau dia keluar dari rumah tu kena cari rumah sewa, nak tinggal mana kan. Tapi itulah saya nak sebut satu, bila anda adalah mangsa di luar sana, mangsa kepada ganas rumah tangga, kerajaan Malaysia di bawah JKM ada 24 rumah perlindungan seluruh Malaysia. Bila ada berlaku sesuatu keganasan, JKM dia ada pegawai penguat kuasa. Dia ada kuasa untuk mengeluarkan EPO, maksudnya Emergency Protection Order, perintah kecemasan. Bila EPO dia keluarkan, dia berkuat kuasa untuk 7 hari. Pelaku tak boleh dekat dengan mangsa, isteri apa sebagainya. Dia ada had 40 meter untuk bercakap apa
0: tapi sebagainya. Tapi ini hanya untuk keganasan yang melibatkan penderaan fizikal saja kan?
1: Tak ada. Oh, semua.
0: Semua, alright.
1: Semua. Kalau, yalah biasa, pegawai datang, dia akan tanya bukti. Kalau adakah ada penderaan fizikal apa semua kan? Tetapi katakanlah mangsa itu tak nak pergi ke JKM. Dia pergi ke JKM, macam dia pemegang akta kan. Kita boleh je pergi ke balai polis melaporkan yang saya adalah mangsa keganasan rumah tangga, yang berapa lama perpanjangan, apa yang suami dah buat, pelaku telah buatlah ni. Dan polis kadang-kadang dia cakap, dia tengok emosi kita. Adakah benda ni boleh diatasi, boleh dibaiki, ataupun dia suruh datang pagi esok atau sebagainya. Tapi kalau still kita yang merasai melalui perkara itu, action has been taken. So dia akan keluarkan EPO, dia akan buat siasatan. So EPO ni dia adalah protection untuk semasa siasatan lah. Okay. Dan juga balik pada soalan tadi, kenapa puan-puan sebut masih menyayangi pasangan?
0: Walaupun telah di...
1: Kita mengharapkan kita akan ingat balik. Macam saya sebut tadi dari awal, perempuan ni bukan mudah lupa.
0: Betul.
1: 20 tahun punya cerita pun dia akan ingat, mula-mula jumpa dekat sekolah macam mana, universiti macam mana, apa semua kan. Kita mengharapkan dia berubah. Pasangan ini mengharapkan dia berubah. Mungkin dia akan insaf. Sebab dia ada touching point dekat situ. Dan kita dalam kaunseling pun, kita untuk mendamaikan sesuatu perselisihan tu, kita tengok mana ada titik persamaan lah. Maknanya biasanya anak lah kita mainkan.
0: Betul.
1: Kita tengok, you tengok muka anak you, anak you, nanti dia pun berair dan boleh come back again lah kan. Contoh lah kan. So mereka bukan mencintai pendaraan. Dia satu ketika dulu dia baik. Dia harap macam tu lah, suami dia insaf kan. Okay. Dan yang kelima, bagi saya rasa malu atau takut dipersalahkan. Dan sabarlah, nanti orang ingat saya yang bersalah. Dan saya lah segala-galanya. Ini rumah tangga, jangan buka aib keluarga kan. So, isteri kena taat. So, macam itulah lebih kurang kenapa mereka akhiri mendiamkan diri.
0: Okay, kita nak berehat seketika dahulu. Okay, sebelum kita nak masuki Tok Syed kita yang terakhir lah. Untuk topik yang kita bawakan untuk hari inilah Okay, kita bercakap berkenaan dengan derita bukan takdir. Maknanya kita boleh memilih lah untuk nak rasa bahagia, ataupun kadang-kadang kita yang biarkan diri kita terus dibelenggu rasa derita tu kan. Orang kata mungkin tersalah pilih pasangan kan. Kalau tersalah, adakah perlu baiki ataupun tukar? Ada yang kata, yelah, barang rosak kadang-kadang ada benda boleh betul kan. Ada benda memang kena beli baru. Tapi kita nak berhati-hati kita ke dahulu. Kita nak layan dahulu lagi ni. Lepas tu kita dengarkan semulalah untuk tuan-tuan kita yang terakhir. Okay, terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM Pilihan Tempat, masih lagi bersama dengan tetamu kita untuk malam ini. Kita bersama dengan Encik Gopal Anak Lelaki Akamaram yang merupakan Kaunselor Hub Sihat Selangor dan Kaunselor Pusat Kaunseling Selangor. Kita bercakap berkenaan dengan topik kita, iaitu derita bukan takdir. Kalau anda sedang dalam fasa derita, mungkin nak keluar daripada rasa derita ini kan, mungkin nak ambil satu langkah yang lebih berani, orang kata, untuk kebahagiaan anda pada masa depan. Tapi kita nak buka waktu ini kita nak buka sedikitlah soalan daripada pendengar kita. Kita ada Puan Rina kita dari Dengkil. Dia kata, saya seorang isteri yang berusia awal 30-an. Suami saya jarang memukul saya. Tetapi, dia ada tetapi. Sering memaki hamun, menghina saya, mengawal kewangan dan memeriksa telefon saya. Setiap kali bergaduh, dia akan meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Namun keadaan tetap berulang dan saya semakin hilang keyakinan diri. Adakah apa yang saya alami ini dikira sebagai keganasan rumah tangga dan bagaimana saya boleh memulakan langkah untuk keluar daripada situasi ini sedangkan saya masih rasa takut untuk kehilangan keluarga lah. Kadang-kadang tak nak kan. Kadang-kadang mungkin ada satu situasi tu untuk kita nak menerima perubahan itu bukan mudah. Mungkin bagi wanita-wanita yang memang kehidupannya bergantung pada suami dan sebagainya, suami rumah dan sebagainya kan. Maka mereka untuk buat keputusan lebih orang kata akan fikir lebih mendalam kan. Bagaimana kehidupan mereka apabila berpisah nanti. Jadi bagaimana tuan melihat perkara ini?
1: Yang pertamanya terima kasih pada Puan Rina kerana berani berkongsi lah kan. Senang orang nak kongsi masalah ni. Jadi Puan Rina bukan seorang ya. Ramai wanita di luar sana mengambil mengalami situasi yang hampir sama. Jadi apa yang Puan alami ini dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga. Pertama bertanya, adakah ini keganasan? Ya, keganasan. Sebab saya dah sebut tadi, keganasan sebenarnya dia bukan pukul-memukul saja. Kan? Dia ada banyak elemen. Penderaan emosi tadi, tak sentuh, hanya maki-maki. Itu penderaan emosi. Apa yang Puan Rina alami ini adalah penderaan emosi. Ya, sebab dia merendahkan maruah dia sehingga hilang keyakinan dirilah. Dia juga dia berbentuk penderaan psikologi. Dia menyebabkan Puan Rina ni dia hidup dalam ketakutan dan juga takut melakukan sebarang kesilapan lah. Dan juga mungkin penderaan ekonomi apabila kewangan itu dikawal. Dan dia mungkin juga boleh jadi stalking tau. Stalking ini mengendap macam ya. Tengok pergerakan apa semua. Berkaitan dengan setiap kali suami mohon maaf, lepas tu janji tak akan gaduh lagi, tak akan mengulang apa semua kan. Lepas tu esok dia buat lagi kan. Jadi permohonan maaf itu penting. Tapi yang kita harapkan adalah perubahan daripada tingkah laku yang konsisten dan juga bukan sekadar janji. Jadi macam mana nak memulakan langkah untuk memastikan pasangan itu berubah. Jadi kita kadang-kadang kita tak tahu apa benda yang kita buat tu betul atau salah lah. Jadi anda, saya harap Puan Rina, jangan hadapi seorang diri. Yang pertama, kena ceritakan pada ahli keluarga yang terdekat lah, mak atau ayah ataupun kawan, kakak apa sebagainya, supaya ada sokongan emosi, ataupun cuba cari sahabat ataupun kaunselor. Memandangkan kita di Selangor FM, saya juga ingin menyebut kita ada banyak cabang tempat untuk mendapatkan bantuan lah. Yang pertama, talian Pusat Kaunseling Selangor. Kita beroperasi setiap hari dari 10 pagi hingga 4 petang dan juga hujung minggu 9 pagi hingga 5 petang. So masuk je Pusat Kaunseling Selangor, buat dia temu janji online, pilihlah slot apa semua. Kita ada lebih 30 kaunselor. Dan satu lagi yang Hub Sihat Selangor, di mana setiap daerah lah ya, di setiap kawasan ada pusat masyarakat yang menyediakan tempat untuk kaunseling lah. Dia setiap minggu ada kaunseling bertugas, mereka boleh datang. Dan juga macam mana nak mohon dapatkan appointment ni, masuk gunakan aplikasi Selangkah.
0: Selangkah pun boleh ya?
1: Selangkah, just masuk je, masukkan maklumat diri, just area mana apa semua, fix appointment. So kita kerajaan pun dah banyak menyediakan kemudahan ya. Dia joint venture dengan dengan Lembaga Kaunsel Malaysia dan juga Persatuan Kaunsel Malaysia lah, Perkama. Ramai juga individu yang boleh beri sokongan. Ini penting ya untuk mendapatkan bantuan profesional. Kita rasa kita betul, tapi dengan bantuan profesional dia mengalahkan kita lebih celik akal dan juga langkah-langkah yang boleh diambil, di mana di sharing apa semua tu kan. kita lebih cakna lah. Itu yang sangat penting, utamakan keselamatan. Kita untuk melawan keluar daripada masalah rumah tangga ni, you kena bangun 10, you have to be motivated. Jangan rendahkan diri you, cuba tunjukkan yang you boleh bangkit dan keluar daripada masalah. Itu sebenarnya yang perlu ada pada Puan Rina sebagainya. Jangan takut akan kehilangan keluarga. Keluar sana kalau ramai, ya. Dan tadi ada Puan yang disebut juga, kalau sekadar maki-maki, dia macam mana kalau kategori yang berat. Dia bila sebut kategori yang sangat berat dalam keganasan rumah tangga ni, bila pukul memukul lah. Ya, tiada siapa pun layak untuk memukul sebarang satu
0: walaupun pasangannya sendiri, walaupun pasangannya sendiri, isterinya sendiri,
1: yes, tak ada. Tidak. Dalam akta sangat melindungi, tak ada pun istilah siapa, tak ada siapa pun hamba di dunia ni. Itu zaman sebelum kedatangan Islam lah, zaman jahiliah.
0: Betul.
1: Kan? Sekarang tak ada istilah itu. So kita ada maruah diri, kita must be very clear, ya. Kita ada undang-undang, so jangan takut. Sila tampil ke hadapan untuk dapat bantuan lah. Itu nasihat saya kepada Puan Rina.
0: Okey, satu lagi kita buka soalan boleh eh. Okey, Puan Sofia ni dia kata, saya risau tentang adik perempuan saya. Saya percaya dia menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Badannya kadang-kadang lebam, tetapi dia sering memberi alasan terjatuh lah. Walaupun kami sekeluarga sudah berapa kali menunjukkan memujuknya untuk pulang, tapi dia tetap mempertahankan suaminya dan percaya dia akan berubah lah. Jadi sebagai ahli keluarga, apa yang boleh mereka bantu adiknya ni bila dilihat seperti ada berlaku kekasan rumah tangga kan? Kenasan rumah tangga.
1: Okey, baguslah apa nama adik Puan Sofia ni mengambil apa berat tentang adik dia kan. Okey, jadi untuk isu ini dia teruskan menjadi tempat yang selamat lah. Ramai keluarga melakukan silapan dengan berkata kalau macam ni jangan balik rumah kami lagi. Itu betul. Pilihan awak, awak degil. So benda-benda macam ni tak boleh lah kan. Dia adik kita, anak kita kan. So jangan paksa membuat keputusan atau huraian cepat. Dia memerlukan sokongan, ya. Okey, dia mangsa ni dia tak bersedia untuk melaporkan ke ataupun meninggalkan suami dia kan. So kat sini sebagai ahli keluarga, kita bukan membuat keputusan untuk mereka, kita membantu mereka membuat keputusan yang lebih selamat lah.
0: Ada beza tu, bukan membuat keputusan untuk mereka, tetapi membantu mereka membuat keputusan yang tepat lah, insyaAllah.
1: Dan satu lagi yang lebih penting, dengar tanpa menghakimi. Sebab yang penting dalam kaunseling pun kita mendengar, ya. Mendengar. Okey, jangan terus menyampuk, jangan menyalahkan pada muka lah, apalah ini kan. So benda-benda tu elakkan. So fahami mengapa mangsa sukar keluar, kita perlu faham benda tu sebab kita tak berada di dalam situasi dia. Okey, mungkin dia masih sayangkan suami dia, saya dah sebut tadi. Betul. Mungkin mengharapkan dia insaf kan?
0: Berubah.
1: Okey, dia pun setiap hari mendoakan harapan harap adalah perubahan pada diri dia kan.
0: Betul.
1: Dan lebih daripada itu, saya sudah sebut tadi, mungkin dia takut dia balas dendam, tiada uang, risau pasal anak semua kan. Jadi kita boleh merancang, bukan memaksa. Create a platform kat mana nak pergi, nak telefon mana, apa semua, JPM, apa sebagai PDRM, sebagainya. Tinggal di tempat sementara dulu untuk meredakan keadaan. This kind of support kita kena tampil ke hadapan untuk support Puan Safia. Jangan dia tak boleh bersendirian lah. So walaupun kita kena follow up dengan dia selalu, jangan biarkan dia bersendirian. Itu nasihat saya lah, ya. Kena selamatkan. Okay. Dan juga kita kena ambil cakna juga dengan tanda-tanda bahaya lah. Ataupun ada kecederaan ke, kena muka, ada ugutan buna ke, penggunaan senjata ke, ataupun anak pun teruk jadi mangsa ke. Semua ni kena diutamakan. So teruskan moral support kepada Puan Sofia lah.
0: Iya, itu dia. Okey, dan masih kita dah menghampiri penghujung lah kan. Tapi sebelum ni kita nak tanya jugalah kepada Cikgu Pai kita kan. Mungkin apa yang dapat kita lihat kesan jangka panjang keganasan rumah tangga ni terhadap emosi, mental dan keyakinan diri mangsa. Okey, secara ringkasnya.
1: Okey, of course saya dah sebut tadi, kita ada harga diri. Morally we are very down apabila terjebak dengan apa ni, masalah mangsa, apa ni, masalah rumah tangga lah kan. Kita nak fokus kepada kerjaya kita, tak boleh.
0: Betul.
1: Kita akan terganggu, kita akan terbawa-bawa masalah kita. Dan kita juga gagal menyempurnakan tanggungjawab kasih sayang kita kepada anak-anak kita.
0: Kerana emosi kita sendiri
1: akan tidak baik. Emosi sendiri dan juga sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi dengan teratur dengan baik, mungkin kita akan terheret kepada masalah kesihatan mental. Mm-mm. Sebab dia pengurusan stres dia kalau tak didetect dari awal, mm-hmm. dia akan mendam, dia akan mungkin terjumus dengan masalah anxiety ke. Yeah? So yang lebih kronik lah. Yeah? So ini yang apa nama yang kita bimbang lah. Dan juga mungkin kalau tidak apa nama dikawal dengan baik, ada setengah, it's not about bangsa. Kalau dulunya kita dengar yang bunuh diri Indian dan Chinese. Sekarang ramai dia semua. Tak kisah Melayu pun ada. Statistik dah ada. Statistik dah menunjukkan semua. Maknanya kita nak sebut sini betapa kerapuhan institusi keagamaan itu dah menyerat dalam pemikiran seseorang individu kepada bangsa. Sebab kalau dalam Islam, membunuh diri itu adalah satu dosa yang besar.
0: Betul.
1: Kan? Tapi kalau dia boleh ketepikan dosa besar itu untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidup dia, maknanya betapa beratnya masalah yang dihadapi.
0: Tekanan yang dihadapi itu.
1: Yes.
0: Sampai rasakan itu adalah penyelesaian yang
1: terbaik.
0: Yang terbaik, kononnya.
1: Kononnya kan? Kononnya. Ketika itu maknanya dia hilang pertimbangan.
0: Betul.
1: So, bagi saya, itulah benda-benda yang kita tak nak. Dia akan meruntuhkan institusi kekeluargaan itu. Dan negara kita pun berada dalam satu kancah yang tidak sihat lah bagi saya. Sebab segala-galanya bermula di rumah. Rumahku, syurgaku kan.
0: Betul.
1: So itu yang kita nak jaga.
0: Jadi mungkinlah kan mesej tuan kepada mereka yang masih berasa takut untuk keluar daripada hubungan yang sebenarnya derita kan. Tapi ialah kadang-kadang kita ni ada satu tanggapan kan, macam bila kata bila ia melibatkan pasangan dan sebagainya, kita selalu cuba untuk percaya yang mungkin satu hari nanti dia akan berubah. Dan akhirnya satu hari nanti tu tak pernah kunjung tiba, walaupun dah berpuluh tahun. Okay, bagi mereka yang memang dah dia berada di fasa yang memang seharusnya keluar daripada keadaan itu, mungkin ada satu kata-kata yang akan buatkan mereka akan terus mendapatkan hikmat nasihat dan seterusnya berani untuk membuat keputusan.
1: Okay, yalah kan, masalah ada di mana-mana.
0: Betul.
1: Saya ingin mengajak kepada semua pendengar Selangor FM mengingati satu perkara, iaitu rumah sepatutnya menjadi tempat yang paling selamat untuk kita pulang.
0: Iya.
1: Okay, jika rumah sudah menjadi tempat yang takut, jangan hadapi seorang diri. Hulurkan tangan kepada orang yang dipercayai. Dapatkan bantuan dan percayalah bahawa masih ada jalan keluar. Derita itu bukan takdir. Derita boleh dihentikan apabila kita berani mendapatkan bantuan. Dan masyarakat pula memilih untuk menyokong, bukan untuk menghukum. Satu lagi, sekarang tengah gelap kan, sekarang pukul 10, gelap di luar situ.
0: Betul.
1: Esok matahari akan terbit untuk menyinari, menyenangi. Anggaplah jadi kehidupan kita pun macam itu. Kita tak akan gelap selama-lamanya. Matahari itu akan terbit, akan ada sinar cahaya kehidupan kita. Kekuatan emosi itu perlu lebih terkawal. Dan jangan ikut emosi. Pengurusan emosi itu penting. Luahkan perasaan anda, anda tidak bersendirian. Itu nasihat saya. Kami kaunselor semua sedia membantu, bukan sekadar kaunselor, siapa-siapa, because we are human being. Manusia di apa ni, di Malaysia ini sangat prihatin, sangat menyayangi di antara satu sama lain. Itu yang saya nak sebut, jiwailah perkataan Malaysia kita tu. Itulah yang terakhir saya nak sebut.
0: Dan pastinya apa saja dalam kehidupan kita, percayalah kita punya pilihan kan. Untuk derita itu pilihan kita, untuk bahagia juga pilihan kita. Jadi pilihlah yang terbaik dalam kehidupan anda, supaya kita semua dapat merasai, orang kata, bahagia di dunia insyaAllah, dan bahagia juga di akhirat. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita. Kita baru selesai bersama dengan Tuan Gopal Anak Lelaki Akambaram, yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga kaunselor Pusat Kaunseling Selangor. Okay, untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini, iaitu derita bukan takdir. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Razila Abdul Aziz, mungkin ada kesempatan di lain kali, okay, untuk kita bersua lagi untuk topik-topik yang lain. Okay, supaya kita dapatlah dengan perkongsian yang kita bawakan untuk anda, sikit sebanyak dapat memberikan anda, orang kata, semangat untuk sentiasa mendapat yang terbaik lah dalam kehidupan. Semoga kita ni baik-baik saja, bahagia hendaknya, insyaAllah ya. Okay, tinggalkan dahulu untuk kita nak tutup untuk segmen ini. Kita dengar dahulu lagu ini dari Elite, katanya trauma. Ada yang masih trauma katanya, tak tahu apalah jalan keluar. Yang terbaik adalah cepat-cepat dapatkan nasihat daripada Kaunselor Hub Sihat Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat. Okey, 10.39 minit malam, selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan kami di saat ini. Dan pasti juga untuk anda yang nak dengarkan lagu anda kuat darah, hantarkan saja 019-330-4425. Lagu tadi dari Dayana Faiza bersama dengan Dino, Rindu Bayangan. Banyak lagi lagu best menanti anda. Antaranya ada lagu ini, lama rasa tak dengarkan lagu nyanyian pada anak. Separuh jiwaku pergi.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia lagu daripada Misha Umar dengan Break katanya. Kan dah berhenti di sinilah katanya. Sebab apa? Sebab awak terlalu baik untuk saya. Dia selalu alasan macam tu lah kan. Kita dengar dia kata, bukannya apa sebab awak terlalu baik untuk saya. Jadi awak naik yang macam mana? Perompak, penyamun, penyangak. Kan? Okay, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Ada rakan kita ni selamat malam. Dia kata, saya Izwan nak request lagu boleh? Rindu Tak Bererti dari Syaz. Ucapan selamat malam semua. Okay, juga ada kiriman yang seterusnya ni. Yang ni hantar voice kita kena dengar dulu. Risaulah. Okay, layan dahulu ini dia khas untuk anda. Lagu ni daripada Syamil, Beribu Tanda Tanya. Okay, semoga segala persoalan yang kita cari dalam kehidupan kita, kita jumpakan jawapan. Tapi percayalah, memang kadang-kadang ada sesuatu perkara yang berlaku itu dia akan tergantung sepi tanpa apa-apa alasan yang dapat kita dengarkan kan. Jadi begitulah kehidupan ini berjalan, dia kadang-kadang tak seperti apa yang kita inginkan.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Amaran awal telah diberikan kepada lembaga tabung haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama. Tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja tema. Orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, AMLA, Bank Negara. Semua akan siasat dan kalau ada bukti, dakwa, dia masuk mahkamah dan dia masuk penjara bersalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akuntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jarun. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
4: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemangkin ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Likas sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Selangor FM pilihan tempat itu dengan Enes Monica dengan Jerah. Okey, jom nak bacakan lagi kiriman yang dihantar kepada rakan-rakan kita lah. Hari ini kita nak dengarkan lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi dari Ramla Ram. Lagu ini dari pengalaman yang lalu Pak Rashid. Amboi Pak Rashid, tak nak story ke? Story panjang sikit. Okey, juga ada kiriman seterusnya. Kita nak minta lagu Warka berlagu pilu, berlagu pilu daripada Felix Agus. Okey, selamat malam buat Anne dan selamat untuk semua pendengar kan. Semoga ada ada apa ni? Semoga ada ceria selalu. Terima kasih kata Faizah Saad sahabat bernam. Okey, jom nak teruskan lagi. Kita nak layan lagu permintaan seketika nanti, tapi kita layan dahulu lah eh. Lagu ni daripada Slam katanya, tak mungkin berpaling. Biar apa pun berlaku katanya, jalan terus. Aduhai, tapi yelah, mana mungkin kadang-kadang semudah itu kan. Kadang-kadang ada perkara yang memang kita tak dapat nak lupakan dengan mudah.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa.

Itu you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

semalam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat? Kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit. Ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Amanah, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM, jadi yang sahih melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekat sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, wanita, bikin aku jadi gila daripada Kai Baha tadi. Oh, wanita, kan? Nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti? Ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi. Ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi hanya nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi penyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini.

Dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini. Hanya di Geng Borohan Tu.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey. Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan? Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan? Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okay? Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan? Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya sebab kadang kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan? Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan? Boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulance, kan? Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulance untuk lalu, kan? Setiap saat untuk ambulance tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan? Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan? Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hania juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Anim ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, petah bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepercayaan, pentingan menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekap jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda sentiasa di hati Nasional FM.

Nyanyian slam, okay. Untuk anda geng burung hantu, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis, itulah peria katak ni. Macam-macam sebenarnya kita boleh perbagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak. Kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian skrin. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hanim ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Peria Katak kan. Kebaikan Peria Katak tu dia adalah sumber vitamin C, tadi Hanim kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa. Sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah, dengan syarat bila kita tumis bawang tu tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita, sebabnya apa, bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

aku. Baiklah geng burung hantu, Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah, Sumandak Sabah. Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sunt iasă, Dihat. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Assalamualaikum, selamat pagi Geng Burung Hantu. Masuk ke jam kelima, Hani menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita, jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat RNR yang berdekatan. Okey, sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanya bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hanim. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi, daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria kan. Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Chot. Kalau semalam Hanim cari mana Ita Chot tak masuk dalam live TikTok Hanim kan, hari ni ada, dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya, larian radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasnur Rizal. Selamat bertugas, terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas, selalu dengar tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita, Geng Burung Hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai, ada kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen. Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah, kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapa lah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH, katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa, salam sahabat GBH, tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran. Ada Syahnun Abdul Rashid. Salam, Syah hadir dari Batu Gajah. Selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan. Ada juga daripada Nur Hussein. Ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum, atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Aneh kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan

Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama. Senyumilah perkataan pagi ini. Senyumilah setiap kenangan. Hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup. Dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini, banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda pendengar setia Nasional FM.

rasa di hati kepada anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ada juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ, keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak. Betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandang belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus meluncur bersama Nasional FM, Kang Buruhantu.

0: kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Nasional FM. Yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu. Hampir lengkap 6 jam Hani menemani pagi anda dari pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kata dia dalam hadis, maka mereka bertawasul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Kan? Kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan tuan. Selalu biasalah tuan kan. Kenapa? Kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Makna kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian. Mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan. Lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Kan? Dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dengan lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tingkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Kan? Jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang, kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna solah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan, seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni, kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad, kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia. Macam mana nak buat? Allahumma sallallahu alaihi. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas, amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata. Bagaimana kita melihat amal kita, supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita, kan? Maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak,
kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan kita ungkit-ungkit akan amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma salli. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan-tuan. Dia buat reverse reverse psikologi kan. Kita kata pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi. Orang yang kita tolong tadi. Orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi Imam Ghazali sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan, sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat memberikan buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh diselesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita buat baik pada dia kalau kan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia, kita yang bagi sumbangan kepada dia, kita yang bagi zakat kita kepada dia. Maka dijelaskan kenapa pula kita kena beranggapan demikian. Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas kan, supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi, ataupun kita ada budi, ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah, katakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta.

0: Kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Tuan-tuan, contohlah kita nak bagi sedekah, zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. Tuan-tuan, so kita nak cari siapa pula? Tuan-tuan, nak cari siapa pula? Kan? Lepas tu kita kata, itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan-tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu, jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tak ucapkan terima kasih. Kena menghargai dengan pemberian semua orang. Tapi kita ni, supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit. Nak mengelakkan diri daripada kita, orang yang ada kelebihan daripada dia. Maka kita kena sematkan dalam diri kita. Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang itu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Tuan-tuan, ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Tuan-tuan, ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Tuan-tuan, yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan. Dan begitu juga yang lainnya ni insyaAllah selamat.
1: Allahumma

mulakan hari, mulakan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

selama 6 jam Hani menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hani mengakhiri tugasan Hani hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hani ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanif ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Perlis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri. Pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman. Tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal, pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mulk. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah, ya. Yang penting, tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya, kita baca surah surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu. Sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah, dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Ya? Okay, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha

Okay, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.05 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam pagi Khamis buat anda semua pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus menjadikan kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Hari ini 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Siapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan. Dan moga ceria selalu. Amin. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh talik kopi O. Sebentar tadi dalam masa waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar Kuala Selangor 6.2 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, kena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta pahira.
2: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Kekalau poin dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Anda sekarang ini bersama dengan saya, Apis Rizwan dan juga Awan dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menyapa di talian WhatsApp. Abang Wan hari ini awal keluar pergi mengopi. Mungkin hari ini nak pergi kedai lain lah tu, itulah awal tu. Okey, sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda
2: Al-Kisah,
0: cerita tentang di kedai makan. Mencari meja kosong dekat kawasan Medan Selera ni yang sesak memang perkara biasalah dekat Malaysia ni kan. Tambah-tambah pula kedai tu viral. Tapi sikap biadab segelintir pelanggan boleh mengundang rasa kurang senang sesiapa je. Contohnya, pengalaman macam pemuda ni ketika sedang menikmati hidangan makan tengah hari dekat sebuah Medan Selera pada waktu puncak, waktu lunch hour. Dia pun memang break lunch hour waktu tu. Jadi dia pergi makan ke sebuah Medan Selera ni. Dan menurutnya juga ketika tu hanya terdapat sebuah meja kosong untuk 4 orang.
2: Okay.
0: Dia seorang je. Mm-hmm. Tapi saya rasa mana ada kedai makan ada meja untuk seorang kan?
2: Ada tapi tak banyak.
0: Tak banyak. Okay. Memandangkan waktu rehatnya hanya sejam, dia ambil keputusan untuk duduk dekat situ lah.
2: Okay.
0: Lepas habis makan tu, dia lepak-lepak. Mungkin nak tengok kerja apa yang tak settle lagi. Dia tengok meeting pukul berapa. Okay. Tak sampai 2 minit, datang seorang brother ni. Pakai gelang silver. Okey. Terus dia kata, Bro, datang seorang, tak payah selfish lah, duduk meja besar-besar, anak bini wah nak makan ni, tunggu lu je ni. Contoh lebih kurang macam itulah dialog dia. Okey. Jadi pemuda ni baru nak jelaskan yang sekarang ni kalau kita tengok dekat adat sekeliling, memang tinggal meja ni je. Takkanlah sebabkan dia datang seorang nak kena bersila dekat bawah. Dia pun customer juga. Okey, dan pemuda tu kata juga dia sebenarnya nak menawarkan bro tersebut ataupun lelaki berkenaan untuk berkongsi meja lah. Memandangkan dia datang pun, dia, isteri, dia, anak, 3, ngam lah duduk 4 kan. Tapi sikap lelaki tu dianggap kurang sopan, menyebabkan dia berubah fikiran. Dia cuma minta dia tunggu kejap dan suruh dia buat pesanan dulu. Dan pemuda ni makan hot plate yang berasap. Terpaksa lah makan kelang kabut sampai melecur lidah. Tu ceritanya.
2: Kesian. Dan menurut pemuda lagi, tak lama kemudian sebuah keluarga lain datang dan tanya sama ada mereka boleh ambil kursi dari meja tempat dia makan.
0: Okay.
2: Dengan sikap dengki yang muncul secara tiba-tiba. Dia mengakulah kan. Dia cakap, tak apa, ambil sekali, ambil je sekali meja ni, gabungkan.
0: Nampak.
2: Terus
0: nampak
2: terus kan, dibangun dan beredar.
0: Padahal abang brother yang pakai gelang silver tu yang baru sampai lama dah kan. Dan tambahnya juga, ketika basuh tangan, dia sempatlah tengok lelaki yang sebelum tu minta meninggalkan meja berkenaan dengan sedang menggaru kepala. Pemuda ni cakap, kalau aku tak dapat makan dengan tenang, kau pun jangan harap dapat meja tu. Perkongsian tu menarik perhatian netizen yang berpandangan tidak salah jika lelaki tersebut bercakap dengan nada yang sopan kepada pemuda berkenaan.
2: Antara komennya, bagus dia macam tu. Boleh je datang minta elok-elok ni, minta macam nak gaduh, memang merasa lah kan. Ajar gangster lah tu, datang pakai gelang, memang patut ajar macam tu kalau tak beradab.
0: Okey. Jadi kita kat sini kita boleh ambil 2 kesimpulan lah. Pemuda ni saya rasa dia dalam keadaan yang marah juga tu. Aku tengah makan relax-relax, tenang-tenang, makan hot plate pula tu sampai melecur mulut kan. Dia marah juga. Itu yang dia cakap, akak nak kursi, tak apa, ambil meja-meja. Meja sekali ambil, tak ada orang ni. Brother yang pakai gelang tu pun masih lagi tercari-cari warna pelangi lah kan. Masih lagi, itulah orang cakap, macam mana pun kita, adab tu nombor satu.
2: Yes.
0: Kan? Kalau kita nak minta, simple kan, selalu kita kan, orang tolong, ucapkan terima kasih. Kalau buat salah, say sorry. Kalau nak minta barang orang, bukan, walaupun bukan barang dia, tapi orang tu yang duduk dekat situ, minta elok-elok, bang, lepas ni abang makan ni, saya duduk sini boleh tak? Macam itu je.
2: Santun gitu. Orang kata kaya dengan adab sopan.
0: Betul. Okey, harapnya perkara ni tak berlaku lagi lah di masa-masa yang akan datang. Jadi Abang Wan nak pergi kedai makan tu, walaupun awak selalu pergi ke lepak kedai tu, ada orang lepak kat meja yang selalu awak lepak tu, jangan marah.
2: Jangan marah.
0: Tunggu je lah dia, bagi dia makan. Berapa lama sangat nak makan pun.
2: Betul.
0: Okey, jadi itu dia cerita untuk Al-Kisah. Selepas ini nantikan perkongsian refleksi di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Bising ni anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
4: Akak, saya nak cancel order.
5: Sebab apa?
3: bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lagi tu kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Baik, jangan lupa untuk ikuti perkembangan tentang atlet-atlet negara Malaysia dalam kejohanan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Nah, kalau nak tengok recap-recapnya, anda boleh ikuti media sosial RTM Malaysia. Di sana ada dikongsikan perkembangan terkini berkenaan dengan kejohanan yang masih lagi berlangsung. Dan kita nak update juga, Wan, kepada pendengar-pendengar di Selangor FM. Kutipan pingat untuk negara Malaysia. Malaysia sekarang ini berada di tangga ketujuh dengan mengumpul sebanyak 11 pingat telah pun dikumpul. 3 untuk gangsa, 2 pingat perak dan juga 6 pingat emas untuk Malaysia. Okey, jadi sama-sama kita doakan semoga ada lagi pertambahan pingat-pingat yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk ikuti di media sosial, dan juga anda boleh menonton juga sorotan ataupun perkembangan yang akan dikongsikan di saluran Sukan Plus. Baik, selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur bagi mengikuti utama jam 7 pagi. Selepas itu kami akan kembali kongsikan bio artis untuk anda dan bawakan topik Sembang 2 Sen. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Alam ke Shah Alam manakala elit pelan dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra. Sementara itu di Best Raya, trafik pelan dari Salat Selatan ke Pusat Bandar, Istana Link ke Jalan Istana, juga KUPTM ke Susu PGRM. Sila berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Assalamualaikum orang Selangor, dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong, kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita kembali dalam jam yang kedua, masih lagi bersama dengan saya Hafiz Rizwan dan juga Awan. Hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Dan hari ini juga merupakan Hari Persahabatan Antarabangsa. Yang disambut pada setiap 30 Julai setiap tahun. Dan hari ini juga penting, telah pun diiktirafkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk meraihkan hubungan baik antara rakan, masyarakat dan juga negara. Kejap lagi dalam Sembang to Send mungkin kami akan bawakan vibe-vibe Hari Persahabatan ini. Tapi sebelum itu, kami nak kongsikan terlebih dahulu bio artis. Dan ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang kedua.

kami, diving. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: depan.
1: Nyanyian daripada Yoni Boy dengan tajuk lagunya Temaniku. Kami juga akan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Seperti yang kita janjikan sebentar tadi awan, kita nak kongsikan bio artis, nak cerita tentang seorang penyanyi, pelakon, pelawak, pengusaha, apa peniaga dan macam-macam apa lagi.
2: Bio artis.

0: sehingga boleh menimbulkan kekeliruan. Sebab apa? 2-3 hari ini tularlah gambar beliau. Gambar tu dah lama sebenarnya. Tapi boleh jadi dengan gunakan AI sekarang ni, gambar tu disunting jadi seorang ahli gimnastik lah, seorang atlet badminton lah, ada juga yang diedit jadi seorang pelumba lah, sebab ada satu filem terbaru kan melibatkan beliau. Dan meluahkan perkara tersebut, Zizan harap mana-mana perkongsian tidak menyentuh isu sensitiviti termasuk berkaitan hukum agama lah. Dan berkenaan dengan gambar, beliau kata yang tular beberapa hari lalu disunting dan diubah menjadi kelakar, boleh, tetapi biarlah berpada-pada dan tidak melanggar hukum agama Islam. Itu dia.
1: Zizan berkongsi perkara ni di media sosial beliau selepas tular beberapa gambar wajahnya yang tunjukkan hasil suntingan segelintir pihak dengan caption yang mencuri hati. Namun di sebalik itu, ada juga yang ambil kesempatan gunakan wajah beliau untuk tujuan promosikan produk tanpa kebenaran, dan baginya tindakan tu tak wajar kerana dia tak pernah menerima sebarang manfaat ataupun bayaran.
0: Okey, dia kongsikan dekat media sosial, "Assalamualaikum kepada seluruh warga internet dan mereka yang mengenali diri ini. Tujuan posting ini adalah untuk meluahkan dan memberitahu yang saya ni memang seorang yang sporting dan juga fun lah. Kita tahulah dia ni tak tahu bila yang dia serius kan. Akan tetapi ada tahapnya jugalah. Berkenaan dengan gambar saya yang viral beberapa hari yang diedit dan diubah menjadi kelakar, boleh, tetapi biarlah berpada-pada dan tidak melanggar hukum agama Islam." Ada juga pihak yang mengambil kesempatan untuk mempromosikan masing-masing tanpa meminta izin, malah tidak membuat sebarang bayaran kepada beliau, dan itu haram pada pendapatan pada pendapat beliau lah. Jadi renung-renungkanlah jika ingin berniaga secara halal.
1: Dalam masa sama, Zizan mengakui terbuka terima gurauan apabila wajahnya jadi tular di media sosial. Namun dia takkan mendiam diri jika ianya dah melampaui batas.
0: Kalau kita tengok, dia search je Google gambar Zizan, saya tengok dekat sini ada yang jadi ahli silap mata, ada jadi Ultraman, ada jadi kura-kura pun ada, jadi abang J-Pam pun ada. Apa lagi ni? Oh, ni atlet badminton. Macam-macam lah gambar kan. Sebab sekarang ni senang, semua gambar boleh diedit-edit. Pemain Spanyol jadi Lamine Yamal pun ada juga. Kalau kita tengok dekat Google ni kan. Okay, jadi itu jugalah itibar untuk kita berhati-hati dalam penggunaan gambar ni. Kita sebab dengan teknologi sekarang yang ada ni, gambar kita ni boleh buat macam-macam.
1: Kata Zizas ni, nak bergurau boleh tapi kena pada-pada.
0: Ya, betul. Dia dah layan dah. Tapi jangan sampai pijak kepala. Okey, jadi tu dia kepada Abang Zizan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dengar tengok pun sedang menunaikan umrah sekarang ni kan. Kita doakan semoga selamat pergi dan selamat pulang. Okey. Dan selepas ini kami akan kembali kongsikan kepada anda topik Sembang to Send. Ramai yang ternanti-nanti kan untuk hari persahabatan. Kejap lagi kami kongsikan.
2: Hello, hello. Hey, Sona. Sing it.

tu kan, macam lah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itulah nyanyian daripada Ratu dengan tajuk lagunya Teman Tapi Mesra. 7.36 minit pagi tadi, saya masih lagi meneruskan search Google gambar Zizan tadi. saya masih belum boleh move on lagi. Okay. Memang banyak gambar-gambarnya. Mm-hmm. Pelumba F1 pun ada juga. tadi saya ada sebut kan, di mana ingatkan beliau pergi menunaikan umrah. Aha. Rupanya gambar throwback. Untuk post tadi peringatan kepada peminat-peminat beliau sendirilah. Yang John Pilates pun ada juga. All pink ya. Macam-macam. Tapi itulah sedikit cerita bab Zizan kan. Itu pun ada juga perangai kawan-kawan kita yang suka macam tu.
1: Ya, dia.
0: Gambar kita silap sikit jadi stiker.
1: Ya, dah menajik tu.
0: Gambar silap sikit jadi stiker. Itu pun kita nak bercerita dalam sempena Hari Persahabatan Sedunia ni juga. Kita bawakan untuk anda dalam Sembang Two Sen.
2: Sembang Two Sen.
0: Okey, hari ini sempena Hari Persahabatan Sedunia disambut setiap 30 Julai setiap tahun. Uh-huh. Sambutan ini jatuh pada 30 Julai. Seluruh dunia akan sambut hari yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk memupuk perpaduan, keamanan, rasa hormat antara budaya yang berbeza melalui ikatan persahabatan. Dia bukan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan dekat sekolah, kawan-kawan dekat tempat kerja je. Benda ni melibatkan negara.
1: Persahabatan ni juga orang kata BFF lah.
0: Ya, betul. Okey, di mana aktiviti sambutan hari ni mungkin boleh Girls Days Out, Boys Days Out ke. Ramai orang mula menghantarkan mesej penghargaan dan hari ini mungkin kita boleh ambil sedikit kesempatan untuk mesej ataupun hubungi kawan-kawan kita yang dah lama kita tak hubungi. Mana kalau free, jom lepak-lepak jom. Okey, hari ini kita nak buatkan satu topik yang menarik. Setiap kawan ni dia mesti ada trademark dia masing-masing. Okey, yang membuatkan kita akan ingat dia sampai bila-bila lah. Yang paling normal sekali, kalau lambat je mesti dia. Kalau sidai je mesti dia. Contoh. Ataupun kalau makan, makan banyak je mesti dia. Ataupun kalau yang jenis minum air manis je mesti dia. Yang membuatkan sampai kalau kita tengok makanan tu, kalau kita tengok sesuatu tu kita teringat, ui, ini kalau ada Farouk ni dia suka ni. Contohnya macam tu lah. Sebab setiap orang mesti ada sekurang-kurangnya seorang kawan. Jangan tipu lah, semua orang ada kawan. Okay, bila sebut nama dia je terus teringat satu perangai, satu ayat, satu tabiat yang memang susah nak dipisahkan daripada dirinya. Jadi inilah yang kita nak ceritakan. Inilah yang saya ataupun kita nak kupas, kita nak kumpulkan cerita-cerita daripada pendengar-pendengar di Selangor FM. Caranya mudah saja untuk anda respon. Anda boleh hubungi kami di talian 0322873203 ataupun 0322873204. Nak WhatsApp kita, Yohan.
1: Okey, macam biasa nombor 0193304425. Boleh roger-roger di WhatsApp.
0: Alright, okay. Apa trademark kawan anda yang membuatkan sampai sekarang ni anda ingat kepada dia? Jom hubungi kami sekarang. Okay, terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Susulan kemarin.

0: Masjid Alam ke Shah Alam, juga Kota Damansara ke Damansara. Manakala di Lumbur Rayut Tersatan E2, perlahan dari Putra Mahkota ke Southville, Southville City ke Bangi, juga Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Jalan raya bukan lintas lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Wani dan juga kawan-kawannya. Teman setia tajuk lagunya. Kenalah dengan topik Sembang Tusen kita hari ini. Sempena Hari Persahabatan Sedunia.
1: Sembang Tusen.
0: Kawan anda mesti ada trademark. Apa yang membuatkan anda kenal dia, teringat akan dia, tengok sesuatu benda yang dia suka buat tu, memang terus teringat lah. Ada yang suka kalau pergi mana-mana suka bergambar. Kalau makanan sampai tu kau jangan sentuh. Kejap lagi mesti dia akan mudi sampai balik kan.
2: Kita nak bagi dia ambil gambar dulu.
0: Ambil gambar dulu. Dia macam, eh, no, no, no, don't touch, picture first. Kita pun sabar je lah, sabar. Okay, sebenarnya Hari Persahabatan Sedunia ni kita nak bawakan topik kepada anda berkenaan dengan kawan-kawan kita. Kita nak flashback, kita nak kenang semula. Kata Azman dari Kelang ni, dia kalau cerita trademark kawan ni adalah, saya ada seorang kawan, kata Azman, kalau cikgu tanya, dia akan tunduk kepala laju-laju. Tak kisahlah, kadang-kadang cikgu tak tertuju pada dia pun. Dia duduk row belah tingkap ni. Cikgu tengok belah sini. Okey, siapa boleh jawab dia terus. Automatik. Dia memang jenis yang pemalu, introvert barangkali. Itu Nurul pula, kawan baik saya, kalau gelak memang satu restoran boleh dengar. Kadang-kadang cerita tak kelakar sangat pun, dia gelak dulu. Tapi sebab gelak dia itulah semua orang jadi ikut ketawa. Dia punya gelak tu berjangkit.
2: Faham. Okey, Aina pula kata ada seorang kawan yang trademark dia setiap kali nak tamatkan perbualan mesti dia cakap, "Okey, jaga diri, jangan lepas senyum." Nampak biasa. Tapi sampai sekarang setiap kali dengar ayat tu saya terus teringat dekat dia.
0: Oh, okey, jangan lupa senyum eh.
2: Jaga diri, jangan lupa senyum.
0: Dia apa-apa topik? Itu eh?
2: Ya.
0: Ada juga yang kata trademark kawan saya pantun. Kalau pantun ni saya teringatlah kawan saya tu. Walaupun pantun dia kena, kadang tak kena kan. Tapi kalau dengar je pantun, Allah, teringat Aziz. Contohnya begitulah. Okey, itu antara trademark kawan-kawan pendengar kita yang telah pun hantarkan perkongsian mereka. Anda macam mana pula? Jom kongsikan bersama dengan kami. Nak hantarkan kat WhatsApp boleh. Nak hubungi kami dalam jam yang berikutnya. Antara lagu-lagu yang bakal menanti bertemakan Hari Persahabatan.

Baik, kejap lagi kita akan berhibur dengan lagu-lagu ini. Jangan lupa juga tepat jam 8 pagi kita akan dengarkan doa-doha. Ini dia untuk anda, Sheila on 7, sahabat sejati. Selangor FM.

0: tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Satu sirah, hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Saya dengar Selangor FM tau.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.